Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Halo, hai, apa kabar? Barengan sama Vicky pagi hari ini. Seperti biasa kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini aku barengan sama adik-adik aku ya. Mereka mau gak jadi kakak? Oke, okay. Halo.
1: Hai.
0: Kayak lagi paduan suara ya. Selamat pagi kalian, apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, okay. Kalian temani saya ya pagi hari ini sampai nanti di jam 10. Oke, okay. Ada tema soal kebersihan lingkungan. Nah, oke, okay. Ini kalau kalian sendiri biasanya ini saya mau kenalan dulu deh dari yang sebelah yang pakai batik warna coklat putih.
1: Saya Lydia dari SMK Negeri 1 Wita Ponda.
0: Hah? Wita Ponda?
1: Iya.
0: Morowali ya?
1: Iya.
0: Wih, jauh. Oke, okay. Terus kamu?
2: Saya Elsinta dari SMK BK Palu, Kak.
0: Oke, okay. Kalian magang kurang lebih berapa lama?
2: 4 bulan
0: gitu. Oke, okay. Kalian akan banyak belajar ya soal penyiaran. Ya, kalian juga akan belajar soal topik-topik yang biasa kita bahas. Tapi kalau di sekolah kalian kayak gimana sih? Kalian belajar soal lingkungan, ada nggak program-program khusus begitu yang sekolah programkan untuk kalian?
2: Kita ada kalau di SMK BK Palu ada, itu kalau setiap akhir bulan di hari Jumat, kita membersihkan lingkungan sekolah.
0: Kamu membersihkan lingkungan sekolah?
2: Iya.
0: Bukan ke ini, bukan nongkrong di warung ya atau di?
2: Oke.
0: Membersihkan gitu ya, emang
2: iya.
0: Ya. Oke. Okay. Tapi kalau kamu gimana nih?
2: Sama, Kak.
0: Sama juga ya?
2: Iya, setiap biasa hari Jumat itu ada jadwalnya buat bersihkan sekolah sama biasa juga turun masyarakat.
0: Apa?
2: Biasa ada jadwal buat
0: melakukan
2: pembersihan.
0: Hmm.
2: Biasa juga turun ke masyarakat seperti masjid, pasar yang terdekat di sekolah kami.
0: Oke, okay. Tapi kan sekarang ini kita tinggal di kota ya kan?
2: Iya.
0: Polusi udara. Ini kayak gimana menurut kalian? Biasanya kan pakai masker juga ya.
2: Iya.
0: Kalau kamu orang keluar pakai masker, ya kan. Iya. Belum cuacanya juga panas. Ya, ini apa berpengaruh gak ya sama kehidupan kalian gitu?
2: Berpengaruh kok, karena di Bali ini polusinya sangat besar.
0: Polusinya sangat besar ya.
2: Iya.
0: Bisa lebih dekat dikit dah.
2: Oh.
0: Oke, okay. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, selamat pagi teman berdua. Kita balik lagi ya. Oke, yang semangat dong ya. Oke, terima kasih teman-teman karena udah ada di Pro 2. Kalian juga boleh belajar. Beginilah dunia penyiaran kita, dan sekarang ini kita tuh live di TikTok. Kalian ya, main TikTok juga ya kan?
1: Iya, Kak.
0: Oke, kalau TikTok langsung iya bareng-bareng gitu ya. Iya sih, kalau kita ngomongin TikTok atau media sosial, kalian emang paling sering di situ ya. Tapi alangkah bagusnya kalau kita sharing juga tuh soal lingkungan. Nah, ini perhubungan topik kita tuh bagaimana menyulap ya lahan sempit jadi oase hijau penyaring polusi. Ya, kalian ngerti nggak maksudnya tuh? Masih kayak gini, kita tuh buat kayak ruang hijau itu untuk menyerap polusi-polusi tadi, ya kan? Yeah. Apa jadinya kalau umpamanya nggak ada yang bisa menyerap apa kotoran-kotoran di udara gitu kan? Kan biasanya kan ada pepohonan, pepohonan itu fungsinya untuk menyerap polusi gitu, betul gitu. Kalau di sekolah kalian banyak pohon juga ya? Masih ada pohon-pohon juga?
1: Masih banyak. Hmm.
0: Terus kamar bapak panjat-panjat pohon tidak?
1: Tidak lah.
0: Oke, okay. Kalau di sekolahnya kamu kan banyak ketapang ya?
1: Iya.
0: Masih ada ketapangnya?
1: Ada, Kak.
0: Ketapang toh?
1: Iya.
0: Itu. Kalau di Morowali apa biasanya? Kebanyakan?
2: Biasa kalau di sekolahku ada di sekolah. Pohon jambu, pohon mangga.
0: Oh, jambu. Buah-buahan ya, iya, memang kan paling efektif gitu selain menyerap polusi. Tapi kalau di perkampungan kan masih segar, iya, ya kan? Iya. Gak ada polusi. Tapi kan di Morowali daerah industri. Itu.
1: Iya,
0: ya kan? Pernah ngerasain dampak polusi dari industri nggak?
2: Pernah
0: ya?
2: Iya.
0: Atau bahkan sering?
2: Sering
0: ya, karena memang dekat di industri pertambangan begitu kan ya. Nah, makanya tadi mungkin banyak pohon-pohon juga yang ditanam di sekitar sekolah situ. Oke, ada banyak pohon yang di?
2: Iya, lumayan banyak.
0: Di sekeliling sekolah?
2: Sekolah, iya.
0: Oke, terus pohonnya dipelihara juga ya orang?
2: Iya, dipelihara karena
0: sekolah.
2: Di sekolahnya kami itu kan ada jurusan ATPH khusus untuk pertanian.
0: Ya,
2: jadi
0: okay,
2: mereka itu yang menanam-menanam.
0: Oh, tugasnya mereka yang menanam-tanam pohon-pohon begitu. Terus pohon-pohon produktif tadi ya.
2: Iya.
0: Kayak mangga, jambu.
2: Jambu, ada juga sawit. Untuk dijadikan sebagai pagar biasa di belakang.
0: Tapi
2: di belakang kelas.
0: Tapi Teddy Marwan ambil mangga
2: Tidak.
0: Tidak.
2: Iya.
0: Karena kamu orang siswanya ya kan. Tapi harus pamitan sama guru dulu ya kan. Tapi kan ada hari-hari khusus juga ya kan biasanya. Ya, bisa Bang, tapi nanti ada buahnya. Ya iyalah kan ya. Mana apa yang mau diambil ya kan. Yang salah itu kalau umpamanya tangkainya yang dirusak ya kan. Biasanya kan ada yang masih agak-agak nakal gitu kan. Manja terus dipatahin. Dengarnya kamu enggak, kalian enggak?
2: Enggak.
0: Oke. Tapi emang sih ya, teman berdua itu penting banget untuk penanaman pohon untuk bisa menyerap polusi-polusi di udara gitu kan. Apalagi kalau kita tinggal di kota begitu, yang dimana biasanya itu ada macet dan lain sebagainya. Tapi kalau kota-kota besar ya seperti Jakarta, tapi untuk kota Palu sendiri macet itu nanti biasanya itu ada acara atau biasanya ada acara-acara khusus. Car Free Day kan biasanya ditutup itu ya. Tapi nggak menimbulkan kemacetan gitu. Tapi itu adalah salah satu kalian tahu nggak sih di Car Free Day itu dibuat untuk apa?
1: Untuk menjaga kesehatan kan. Itu jalan-jalan pagi kan ramai-ramai itu kalau di jalur 2. Untuk agar membuat tubuh sehat.
0: Selain untuk berolahraga begitu ya. Tapi sebenarnya Car Free Day itu juga dibuat untuk bisa mengurangi polusi udara dari asap kendaraan gitu. Makanya biasanya di jalan-jalan yang terdapat aktivitas arus lalu lintas yang cukup padat itu ya dibuat rekayasa jalan gitu. Makanya digunakan untuk berolahraga, dan itu di hari Minggu
1: pagi
0: seperti itu. Nah, Tapi ini ya, berdasarkan kualitas udara kita, pantau belakangan ini indeks polusi di kota-kota besar sering sekali itu ada di zona merah, ya kan? Atau tidak sehat gitu, teman Pro2. Dan masalahnya itu kita pengen juga lingkungan yang asri gitu. Tapi mau nanam pohon, lahan itu nggak ada. Ya rumah aja tipenya itu compact, itu minimalis, sisa halamnya cuma muat untuk buat naruh apa kendaraan misalkan gitu kan. Itu kendalanya. Tapi sebisa mungkin teman-teman biasanya kalau di rumah ada tanam pohon juga sih.
1: Kalau kita sih belum ada sih, Kak.
0: Jadi tapi
1: lahan juga kecil.
0: Lahannya kecil gitu ya. Tapi next time berangan-angan lah ya ke depannya bisa nanam. Kalau ada rumah yang lahannya cukup luas, pasti kalian juga biasanya mau tanam apa biasanya?
1: Kalau om saya itu kan ada lahan rumahnya di belakang, dia tanam durian.
0: Durian?
1: Iya.
0: Oke, memang ini ya tanaman-tanaman produktif gitu. Iya. Jadi nggak, bukan hanya sekali tanam pohon yang biasanya tumbuh untuk bisa rimbun dan juga menghalangi sinar matahari ya.
2: Iya.
0: Tapi ya setiap berapa bulan itu dipanen.
2: Iya.
0: Tapi tidak cocok juga kalau ditanam di kota ya?
2: Iya.
1: Nggak mungkin kan?
0: Nggak mungkin ya?
2: Iya.
0: Oke, karena paling cocok sekarang ini kan ada pohon-pohon khusus yang ya seperti di depan kita nih ya. Iya. Udah kelihatan ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke, kelihatan banget karena kita kan kaca di sini.
1: Tembus pandang dia.
0: Tembus pandang. Oke, nanti kita bakal balik lagi teman Pro2 ya. Kamu bisa share juga komen kamu di TikTok kita, di TikTok Pro2. Dan kita bakalan hadir sampai nanti di jam 10. Oke, jangan kemana-mana.

0: Budi, kamu kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana nggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas. Tenangin diri. Kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket, Bu. Biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya, Bu. Atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama kita bisa.
4: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kakak Daud ini melihat siswa-siswi ini yang apa semangat ya, terus juga punya motivasi tinggi untuk jadi lebih lagi begitu ya.

0: Tiba Pro 2 FM, teman terbaik kamu, The Titans, malaikat tak bersayap seperti di depan saya. Ini wow. Mereka adalah malaikat tak bersayap. Sayapku ada tapi patah. Ya, makanya kalian berdua ada untuk melengkapi sayap-sayapku yang patah. Asik, ya kan? Yes. Oke, okay. Boleh kan ya? Nah, kalian ini pernah nggak ngelihat sawah di tengah kota? Pernah nggak?
1: Sampai sekarang sih belum kak.
0: Belum ya? Berarti harus banyak. Ada, berarti kamu orang banyak jalan-jalan. Ya kan? Mungkin ada sih ya, tapi ya kalau umpamanya ada, biasanya itu akan dibuat se-estetik mungkin, nggak sih? Ya kan?
1: Iya.
0: Itu pasti kamu orang suka sih. Ada datang ke situ tuh.
1: Estetik kita datang.
0: Iya, itu makanya. Makanya saya bilang seandainya kalau ada kayak sawah-sawah, hutan-hutan,
1: iya,
0: di tengah kota seperti di hutan kota Palu kan pernah kalian?
1: Hutan kota saya belum sih.
0: Oh ya, nanti jalan-jalan ya, datang-datang. Oke, okay. Ngelihat situasi di sana. Iya. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu solusi juga untuk menyerap polusi udara ya, karena mungkin tadi banyak yang bakar sampah sembarangan. Iya. Ya, terus juga di titik-titik ramai kendaraan, ya kan? Kita kan punya bundaran kota,
1: iya,
0: ya kan? Itu kebetulan kan juga banyak tanaman-tanaman, tapi sudah direvitalisasi namanya itu. Direvitalisasi itu kayak dibikin bagus dan
1: iya,
0: gitu. Saya suka pakai bahasa Palu ini.
1: Asli Palu.
0: Iya, jadi kalau anak-anak sekarang itu kayak ada hutan di tengah kota, iya, itu kemudian juga sawah, buah-buahan, ya kan? Wisata buah kalian tahu ya nggak di Sigi?
1: Yang
0: banyak-banyak jambu-jambunya itu?
1: Banyak
0: itu. Nah, ya. Nanti berarti kita nanti banyak jalan-jalan ya?
1: Harus banyak jalan-jalan.
0: Ya kalau orang memang jarang jalan-jalan karena sekolah,
1: iya,
0: ya kan? Oke, okay, saya selamatin kalian nih. Ya, tapi kalau kedepannya mungkin ada di tengah kota ya. Tapi kayaknya kalau sampai dengan saat ini masih agak lumayan sih ya popularan kita untuk bisa nyerap energi atau polusi udara. Nah, kalau di Kota Palu ini masih banyak pohon kelapa, ketapang ya, juga ada di ketapang lama. Ketapang apa deh? Kencana ya? Kencana yo.
1: Kok jadi kencana yo.
0: Ya, ketapang kencana ya benar. Terus juga ada pohon manohara. Kalau teman-teman kan tanamnya kemarin itu apa? Pohon mangga, jambu. Kalau di sekolahnya kamu orang gitu. Biar nanti pas istirahat kan ada buahnya. Biasanya kamu orang baku rebut biasanya itu ya?
1: Iya, biasa.
0: Kentara tadi mukanya kan. Kamu orang pasti baku. Ya, siapa yang balik duluan itu yang anu?
1: Iya.
0: Mbak ambil. Ya kan? Ya. Baru kamu orang bapaknya juga tidak?
1: Biasa sih, cuman di apa namanya tuh?
2: Di jolo.
1: Iya.
0: Oh, di jolo.
1: Biasa juga cuma dipetik karena dia pohonnya itu pendek.
0: Ya. Oh, dicangkok pendek. Gitu.
1: Ya.
0: Ada yang sudah dicangkok, jadi bisa dipetik.
1: Ya.
0: Oke, tapi yang sudah masa ya?
1: Iya.
0: Kalau yang belum masa jangan dulu di PT dan istilahnya. Ya, kasih. Iya, kasih buah-buah. Bagus dulu dia. Gitu. Apa kalau kita PT nanti ish. Banyak orang yang dia cuma buang begitu.
1: Iya, ya kan?
0: Rugi. Ya kan? Tapi biasanya ada juga yang makan.
1: Ada juga, Kak.
0: Iya, belum masa dia makan. Ya kan? Mungkin saking maunya kali ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Karena sudah ngiler balik di pohon
1: kayak gelantung. Diambil.
0: Iya, padahal kan kalau dilihat dari bawah, iya kayak somasi, padahal masa cuma karena matahari. Gitu. Baru dia bilang, sudah hampir saja. Pas dia makan pahit. Hai, sudah. Kayak saya bilang. Ya makanya itu disebut sebagai urban farming ya, atau pertanian perkotaan gitu. Ini bukan cuma sekedar tren estetik biar feed Instagram ataupun juga TikTok kami itu kelihatan estetik begitu, tapi bisa nyerap energi negatif gitu, ya kan? Terus juga polusi udara. Ya, kalau di area industri ya, kalau di Morowali ya otomatis mungkin di sana kan mungkin masih banyak pohon, tapi karena tingkat apa aktivitas industri yang cukup padat ya, bahkan hampir tiap hari gitu kan, mungkin juga akan memicu debu-debu ya, dan sebagainya. Betul sekali, Kak. Makanya kamu orang biasa pakai di sana pakai masker-masker biasa.
1: Iya, biasa.
0: Kamu orang pakai masker juga atau pergi sekolah begitu?
1: Jadi kami ini kan sekolahnya kami jauh dari perindustrian itu, jadi kami jarang pakai masker.
0: Oke. Okay.
1: Karena jauh.
0: Karena jauh ya. Iya. Tapi memang karena dampaknya biasanya kan debu-debu halus itu, meskipun di apa agak jauh dari areal industri kan, partikel debunya itu kan bisa saja terbang ke mana-mana begitu ya. Meskipun jarang menggunakan masker, tapi ketika nanti ngeliat frekuensinya sudah cukup banyak, misalkan udah rasanya agak berdebu, ya pasti kalian juga kan menggunakan masker begitu ya. Oke, okay, itu yang disebut sebagai urban farming ya, kalau ada di sekitar kita, dan fungsinya yaitu untuk menyerap polusi udara yang kotor. Tapi kita bersyukur ya, Kota Palu udaranya standar, baik-baik saja begitu ya. Tapi kita ngeliat juga perilaku masyarakat kita sekarang, waktu COVID lalu kan kamu orang pakai masker toh, kemana-mana pakai masker supaya dia kena COVID, oke? Okay. Jangan kamu dulu, kamu orang dulu kena COVID tidak?
2: Tidak.
0: Oke, okay. Kan bisa saja gitu kan, terus mengisolasi diri itu membudayakan kita untuk menggunakan masker, belajar melindungi diri. Ya bahkan sampai dengan saat ini tuh. Masih banyak kita lihat ya orang-orang pakai masker tuh?
1: Iya, masih.
0: Apa biasanya kan debu-debu terus panas.
2: Iya, panas. Kalau di Kota Palu ini.
0: Betul, apalagi kalau kamu harus coba pakai skincare.
2: Rugi
0: uang ya? Untung saya pakai. Lagi, tapi kalau secara ilmiah dia laporan dari FOI atau Food and Agriculture Organization, urban farming itu punya peran krusial buat ketahanan pangan kota gitu, dan menurunkan suhu mikro perkotaan. Kamu orang rasa nggak sih biasanya kalau umpamanya kamu orang rasa nggak sih dari campur-campur bahasanya? Kalau apa? Biasanya kan kalau panas kan, panas matahari, tapi kan dengan adanya banyak pohon, pasti kamu orang cari tempat-tempat yang banyak pohonnya toh, buat basinga, terus beli minuman dingin, ya kan, boba dan lain sebagainya, es teh ya, terus kamu orang pasti cari pohon-pohon yang banyak tempat-tempat yang banyak pohonnya, seperti di depan RR ini kan? Ya banyak pohonnya. Bisa kamu orang singgah di situ, tapi jangan terlalu lama juga nanti di.
2: Ditegur
0: nanti kamu orang sama Satpol PP gitu. Yeah. Bapak kamu orang di situ, sekolah, nah, pulang sudah. Jadi seperti itu ya. Mungkin ada juga tanaman-tanaman tertentu yang punya kemampuan fitoremediasi gitu ya. Pokoknya sejenis bagaimana tumbuhan itu dapat menyerap polusi udara yang kotor dan juga membuat suasana di sekitar itu terasa adem ya. Seperti di dalam studio ini begitu kan ya. Kalian udah dingin pasti ya.
2: Kedinginan
0: gitu ya. Oke, terus juga ada juga yang komen di sini, kemampuan tanaman tanam buat menyerap polutan, racun dan juga logam berat di udara atau tanah itu. Jadi mereka itu kayak filter udara alami gratisan di rumah gitu. Jadi kayak siapa lagi yang mau kasih kita udara bersih, ya kan? Ya kita sendiri sih sebenarnya kan, selain selain tumbuhan yang kita tanam itu, ya otomatis dari kita juga sih, kita bisa sadar dari perilaku itu begitu. Makanya jangan sampai ada penebangan hutan secara liar, ya kan? Kalau di desa-desa mungkin ya ada areal-areal yang sudah mulai beralih fungsi, ya kan, tidak pada peruntukannya, misalkan tidak melihat faktor dampak terhadap masyarakat gitu kan, apalagi di daerah-daerah pedesaan begitu, yang tadinya tuh kelihatan cocok nih jadi area pariwisata, tapi dialih fungsikan sebagai perusahaan apa begitu ya, dan iya, dan itu sangat berbahaya buat lingkungan di sekitar juga. Oke, okay. Dari sini kalian sudah punya gambaran tentang lingkungan hidup yang bersih dan juga sehat. Nanti kita bakalan juga terima kasih teman-teman yang juga pengen ikutan ya di via WhatsApp kita, kemudian juga yang sedang menonton di TikTok live kita. Pokoknya thank you yang udah menyaksikan kita juga di pagi hari ini. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Waktu kita jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman.
2: Terbaik kamu.
0: Oke. Okay.

0: Oke, masih barengan sama Vicky
1: dan Lydia
2: dan Elsinta.
0: Oke, kita masih semangat ya, tapi semangat kita udah hampir habis jamnya. Tapi semangat kita masih terus oke ya sampai sebentar sore. Oke. Nah, teman berdua, kita di sesi terakhir. Hal yang paling penting berkaitan dengan lahan hijau tadi ya, kita udah obrolin soal itu. Ya kan? Menyulap lahan sepi jadi oase hijau itu bukan cuma soal ikut-ikutan tren di media sosial atau bikin rumah kelihatan apa keren begitu ya, terus diupload juga di media sosial, ya kan? Tapi lebih esensial ke bagaimana tumbuhan tanaman yang kita tanam itu bisa menyerap energi lebih efektif begitu ya. Kalian punya gambaran nggak pengen nanam apa di rumah? Tanaman yang paling berpotensi, ya. Tanaman yang paling, tanaman kecil gitu ya, tapi kan itu bisa buat suasana itu makin segar gitu. Apa ya? Mamanya kamu orang kan biasa buat tanam-tanam ini, ya bahan dasar ya. Masak begitu. Ya. Bawang. Terus rica, juga rica, tomat. Itu kan lebih ya. Praktis begitu kan.
1: Bayam. Jadi enggak.
0: Ya bayam juga boleh sih ya. Oke, jadi kayak lebih

0: produktif gitu lahannya. Yeah. Meskipun tadi kan jadi masalah itu lahan sempit ya. Yeah. Kita kan punya lahan sempit. Terus kalau bilang tadi kan kalau kita bilang cuma punya sedikit lahan di rumah ya, di depan itu kayaknya nggak cukup deh. Tapi bisa disiasati jadi lebih kreatif dan juga estetik. Kemudian di-upload di media sosial. Tapi di-upload di media sosial bukan itu esensinya. Bagaimana kita meng-influence banyak orang untuk melakukan hal yang sama begitu ya. Artinya semua orang juga terpancing gitu kan. Harga bahan pokok dasar itu lagi naik, misalnya kadica lagi naik. Kemudian juga bawang-bawang dan sebagainya juga lagi naik. Apalagi tomat.
1: Tomat naik banget.
0: Iya, tomat naik gitu. Jadi biar lebih praktis dan juga efisien menghemat, ya tanamlah beberapa apa pohon di lahan sempit itu gitu kan. Selain enak dilihat gitu kan, jadi orang pas lewat di depan rumah kamu, ya kan, tomat tuh. Minta lah gitu kan. Gak apa-apa, kita berbagi. It's okay, gak apa-apa. Kita udah berbagi energi secara visual. Orang lewat terus lihat, ternyata tetanggaku rajin nanam pohon gitu. Ya kan? Kalau dilihat di halaman rumahnya kayaknya gersang gitu. Jadi dia termotivasi juga untuk nanam tanaman yang sama gitu. Gitu. Okay. Kalian punya rencana mau tanam apa? Sekali lagi.
1: Di rumah sih, apa ya?
0: Apa coba? Sebelum kita closing nih ya, tinggal 2 menit.
1: Di rumah sih yang itu tadi kak, tanam rica.
0: Iya, tanam rica ya. Oke.
1: Bawang. Udah ada sih sampai sekarang.
0: Oh, sekarang ini sudah ada?
1: Iya.
0: Sudah tumbuh banyak?
1: Sudah. Ada terong juga kak.
0: Oh, ada terong juga. Oh, oke, enak tuh kalau
1: Di sambal.
0: Oke. Nah, sebenarnya itu adalah langkah kecil kita untuk berkontribusi langsung ke lingkungan. Ya, setiap satu pot ya yang kita tanam, ya kita tuh harus taruh di teras mungkin atau di balkon-balkon ya. Misalnya ada rumah yang ada balkonnya, kita lebih estetik gitu kan. Tamu datang, wih keren rumahnya, sejuk ya kan. Terus ditambah-tambah apa aksen-aksen apa gitu kan, jadi lebih estetik. Sebenarnya itu satu filter udara. Kalau kalian punya gerakan itu sebenarnya satu filter udara. Jadi ketika nanam pohon itu atau tanaman apa gitu kan, selain produktif kita panen tadi, itu sebenarnya menjadi filter juga buat lingkungan.
1: Iya.
0: Ya kan? Kalau di lingkungan kamu itu memang aktivitas aktivitas kendaraan itu cukup padat gitu kan, ya, itu sedikit menetralisir begitu. Oke, kita udah di kode ya, dari tak kode-kode. Time is up ya teman berdua. Vicky mau pamit.
2: Lydia mau pamit juga.
1: Elsinta juga mau pamit.
0: And then bye-bye.

0: Kembali di Info Berdua siang hari ini menanggapi pemberitaan mengenai pengembalian dana beasiswa oleh sejumlah mahasiswa penerima program Berani Cerdas Universitas Terlalu menegaskan bahwa kampus hanya membantu proses penyampaian informasi dan koordinasi. Disebutkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi administrasi yang dilakukan pengelola program, mahasiswa yang teridentifikasi menerima beasiswa ganda diwajibkan mengembalikan dana beasiswa Berani Cerdas yang telah diterima. Teman Perdua Ekuador memastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 usai menambah Jerman 2-1 pagi tadi. Dengan kemenangan ini, Ekuador lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Dua gol Ekuador dicetak oleh Nilson Angelo dan juga Gonzalo Plata. Sementara Leroy Sainé menjadi satu-satunya pencetak gol Jerman pada menit kedua. Terakhir, Spotify menyebutkan Indonesia merupakan pasar penting dengan ekosistem musik dari talenta kreatif yang terus berkembang. Musisi Indonesia ditemukan pendengar baru di Spotify lebih dari 6,3 miliar kali sepanjang tahun lalu. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan keberlanjutan yang didorong artis, penggemar, serta ekosistem kreatif berkembang. Teman Perdua, demikian informasi Info Perdua pagi hari ini. Saya Fik yang bertugas. Sampai jumpa.
1: Waktunya Perdua Hitlist.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Jadi jangan.
6: Ibu juga pakai konsep itu ya, harus pedes kah atau memang kalau yang
5: iya.
6: Nggak pedes berarti?
5: Iya,

0: Kalau manis semua nanti orang tidak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya, nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga.
0: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedas.
1: Di balance gitu.
0: Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu, dia bilang. Karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga baru saja menghadapi namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri gitu.
8: Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih kak. Jadi ada plus minusnya juga.
9: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
7: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
9: Ngeri. Sementara kita waktu masih kerja dengan

0: orangnya ya, dari karyawannya. Bisa juga menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolab.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih punya 20-an menit lebih ya, teman berdua, untuk kasih ide lagu apa yang bakalan aku putar. Dan di luar situ lumayan panas banget, teman berdua.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
2: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus, karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah, seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya, alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM teman terbaik kamu. Kayaknya waktu aku hampir selesai barengan kamu di jam 11. Sebentar ya teman berdua, tinggal dikit lagi. Tapi yang pasti sebentar akan lanjut ditemani sama kakak Meli ya, dari jam 11 sampai sebentar sore. Pokoknya have fun buat kamu, ikuti terus program-program kita. Dan kamu juga bisa kasih ide-ide lagu ataupun juga informasi dan pantangin kita juga melalui era di digital. Terima kasih teman berdua, aku sudah temani kamu dari pagi tadi dan sampai di pukul 11 ini. Luar biasa banget, saya selalu buat semuanya dan pekerjaannya juga bisa terselesaikan dengan baik. Oke, okay. Oke, pamit, terima kasih. Bye-bye.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parah.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
5: Gen Z.
4: Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
5: Iya, mental health. Mental health. Apa apa mental gitu health ya, nih.
4: Gitu. Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
5: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware. Oh, ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut.
4: Oke.
5: Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
4: Benar-benar. Kenapa?
5: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri.
4: Okay.
5: Sih kak.
4: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
5: Oke, kak, terima kasih nih pertanyaannya relate sekali. Oke, jadi kan seperti sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, yes, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita ya, sebenarnya.
4: Jejak
5: jadi,
4: digital.
5: Iya,
4: ya.
5: Jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
7: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda ku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
6: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Adik, ayo makan, nak.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Tunggu ah, adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
2: ya masih panjang,
1: panjang gitu. Nah, okay. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 begitu, kan? Iya. Prakarya gitu atau semacamnya.
2: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
1: Telang yang telang. Daun ya?
2: Teh dari daun telang.
1: Telang. Oh, ya, itu. Teh telang. Ya, teh.
2: Jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
1: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
2: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
1: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan ke depannya?
3: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
2: Oke.
3: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
2: Oke, ini sambal cumi mama
3: Rania
2: ya. Oke. Nah, ini sudah berapa lama, Mas Iqbal?
3: Kalau untuk pembuat
2: produknya nih.
3: Produknya ya, kita kan masih produk rumahan.
2: Iya, betul.
3: Mungkin sekitar setahunan lah.
2: Setahunan ya.
3: Iya.
2: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin.
3: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan
2: Depan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, itu ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya. Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional muda kemarin ya.
3: Iya ada kita.
2: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan masif yang seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
3: Ya betul.
2: Untuk menciptakan kebersamaan.
3: Ya.
2: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk lakukan itu begitu ya.
3: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga. Memang kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti.
2: Oh iya betul.
3: Akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya. Kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya. Harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nanti kita bertemu lagi di Santai Siang, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sudah request tadi, terima kasih. Dan kita lanjut lagi teman Pro 2, karena sebentar lagi kita bakal mau azan zuhur ya, teman Pro 2.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tenari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga.

0: Di atas Tonarigumi ada lagi Azazeyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Genzi itu katanya Genzi susah punya aset.
3: Iya.
2: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
3: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
2: Okay. Itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ya ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi ya. Jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kekayaan kuliner di Indonesia itu sering banget disebut sebagai salah satu yang paling beragam di dunia. Nah, Kementerian Pariwisata pernah menyebutkan Indonesia ini memiliki sekitar 5.300 resep makanan tradisional yang teridentifikasi. Tapi di antara ribuan itu mana nih yang di antaranya yang paling baik, teman Pro 2? Jadi menurut laman pemeringkatan kuliner Taste Atlas, baru saja memperbarui daftar makanan Indonesia terbaik, sate kambing berada di posisi puncak dengan raihan 4,5 bintang, diikuti oleh soto Betawi yang meraih 4,4 bintang. Jadi teman Pro 2, selain sate kambing dan juga soto Betawi, ada yang lain lagi teman Pro 2. Sampai di nomor 10 aku bakal kasih di tahu di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lanjut lagi dengan nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam ini adalah yang paling populer di Indonesia, di mana punya banyak varian dan juga resep ya teman Pro 2. Jadi Taste Atlas ini menyarankan untuk menyajikan nasi goreng bersama dengan kerupuk udang sebagai pendamping. Lanjut lagi ada bubur ayam teman Pro 2. Menu sarapan populer ini menjadi mendapatkan nilai sebanyak 4,3. Sajian bubur ayam di Indonesia dipercaya terpengaruh dari konsep bubur nasi ala China, namun dengan menggunakan bahan atau topping yang tersedia di Indonesia. Kalau kamu tim bubur ayam di apa nih? Diaduk atau enggak nih teman Pro 2? Lanjut teman Pro 2 ada perkedel, di mana ini menempati posisi ke-8 dengan nilai 4,3. Sajian goreng satu ini dipercaya berasal dari tradisi Belanda. Perkedel ini terbuat dari kentang tumbuk dan juga daging cincang. Adonan itu dicampur dengan berbagai bumbu termasuk merica, juga dicelupkan ke dalam telur kocok sebelum digoreng. Nah, dua yang terakhir kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 yang terakhir ya, teman Pro 2 di nomor 9 dan juga 10 ada ayam goreng. Di mana ayam goreng ini merupakan potongan daging ayam yang digoreng. Sudah pasti dong. Nah, sebelum digoreng biasanya ayam ini dibumbui, dimarinasi dulu dengan berbagai rempah seperti serai, lengkuas, jahe dan juga kunyit. Dan yang terakhir teman Pro 2 ada klepon. Klepon ini mendapatkan nilai 4,3 dan duduk di posisi 10. Sajian ini dibuat dengan kulit tepung beras ketan yang membungkus isian gula aren. Nah, selain itu teman Pro 2, sajian lain seperti empempek, rawon, nasi uduk, tempe mendoan, pecel, bebek goreng, ikan bakar. Wah, jadi lapar saya. Sambal terasi, ayam penyet, dan juga odading itu termasuk dalam daftar makanan Indonesia terbaik versi Taste Atlas. Kalau kamu teman Pro 2, makanan favorit kamu Indonesian food apa nih? Kalau aku, semuanya sih.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Obrolan seru di Pro 2FM.
4: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepat aging.
5: Jadi ditanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya.
4: Ya, ke mental health-nya. Ya, bisa nanti menjurus ke situ. Ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik kayak ngajakin ayo ngerokok.

0: Oh yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu. Oh jangan gitu ya. Sayangi, sayangi dirimu, dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya, udah cari spare part atau cari nabung uang, cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya, kalau rusak
1: cari
0: ya
1: dimana?
0: Cari di mana? Belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu mau apa namanya stem cell, mahal gitu ya. Gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi santai siang hari ini dengan informasi olahraga, di mana Jepang berhasil mencatat sejarah baru menjadi wakil Asia pertama yang merebut tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Capaian itu didapat usai hasil imbang 1-1 lawan Swedia di laga pamungkas grup F Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas pada hari Jumat ini, teman Pro 2, Jumat pagi tadi. Yang menarik, teman Pro 2, sepanjang fase grup Jepang tidak terkalahkan. Samurai Biru mengumpulkan total 5 poin dari 3 pertandingan di fase grup dengan rincian sekali menang dan 2 kali imbang, teman Pro 2. Dan selain imbang, teman Pro 2, lawan Swedia, Jepang juga berbagi angka kontra Belanda dengan skor 2-2 di laga pembukaan grup F Piala Dunia 2026, satu-satunya kemenangan tim asuhan Haji Memoriyasu di fase grup diraih kala mengalahkan Tunisia dengan skor mencolok 4-0, teman Pro 2. Artinya Jepang ini total menjaringkan 7 gol dalam 3 pertandingan grup F. Ini menjadi torehan gol terbanyak Samurai Biru dalam satu edisi Piala Dunia. Jepang lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F dan bakal berjumpa juara grup C, Brazil, dalam partai yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni 2026. Ketika Jepang ini memastikan dirinya melaju ke babak berikutnya, dua wakil Asia lain, Yordania dan juga Qatar, telah memastikan diri angkat koper dari Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, kalau kamu apa nih idola? Bukan idola sih, negara favorit kamu di Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2?

0: Ring a ding ding, like a gamelan.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
0: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
3: Jadi hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya nih nikel, dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
4: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
3: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
4: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
5: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
2: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.

teman-teman Pro 2, buat kamu yang suka banget nih dengerin siaran radio, RRI hadir dengan aplikasi RRI Digital. Dengan aplikasi ini, teman Pro 2, kamu bisa dengerin semua saluran RRI kapan aja, di mana aja, tanpa ribet. Mulai dari siaran langsung, konten multimedia, sampai berita terbaru, dan semuanya bisa kamu nikmatin langsung di genggaman tangan. RRI Digital punya tampilan yang super mudah dipakai, dan pastinya teman Pro 2, fitur-fitur keren yang bikin pengalaman dengerin kamu makin seru. Dan juga buat kamu yang sering bepergian dan tinggal di tempat yang susah dapat sinyal radio, RRI Digital adalah solusi terbaik ya buat teman Pro 2, tetap terhubung dengan dunia hiburan dan informasi kapanpun dan dimanapun. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, ayo langsung unduh aplikasi RRI Digital di Android, dan buat kamu pengguna iOS bisa menggunakan website RRI Digital ya. Dan juga nikmatin pengalaman baru kamu dengerin RRI yang pastinya lebih praktis dan menyenangkan.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
4: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play. Lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah,

0: euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau masuk di pukul 2 nih waktunya. Aku bakal kasih informasi infotainment ya di segmen selanjutnya. So buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke, Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Bener.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI MPSI psikolog dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
6: Iya, sudah sejak dari 2022.
5: Iya.
6: Jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi, Kak.
5: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
6: Iya, di Palu di tahun 2023.
5: Udah cukup lama juga,
6: iya,
5: sih.
6: Iya, sudah mau 2 tahun.
5: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
6: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
5: Oke, Cynthia Inggani. Hai.
7: Ya, betul, halo Kak Nadila.
5: Hai.
7: Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di studi psikolog gitu.
5: Okay.
7: Di psikolog puskesmas ini.
5: Singgani, oke. Okay.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026 dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella, di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kaili melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kaili, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka, sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2 kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi infotainment yang bakal aku kasih ke kalian hari ini, teman Pro 2, di mana ada 5 rekomendasi dan sinopsis drama Korea terbaru yang tayang di bulan Juni ini. Dan yang pertama teman Pro 2, ada Doctor on the Edge, di mana pemerannya itu Lee Jae Wook ya, teman Pro 2, dengan Shin Ye Won. Dan ceritanya ini di mana Dr. Lee Jae Wook ini selama bertahun-tahun bekerja keras demi mencapai mimpinya menjadi ahli bedah plastik yang terkemuka di salah satu universitas terbaik di Korea. Jadi fokus pada karir ini dan tertutup secara emosional ya, teman Pro 2, hidupnya ini berubah drastis saat ia ditugaskan selama 1 tahun di pulau terpencil untuk menjalani wajib militer. Jadi ini tentang kedokteran ya, teman Pro 2. Jadi Ji-woo selaku Shin Ye-woon ya, teman Pro 2, ini dia menjadi seorang perawat yang baru aja pindah ke pulau tersebut dengan alasan yang sangat misterius. Dan yang selanjutnya nih, Teach You a Lesson ya, teman Pro 2, ini sudah selesai dramanya dan kamu bisa nonton di Netflix ya, teman Pro 2. Ini dramanya sangat-sangat booming sampai gak turun-turun tuh di top 10 Netflix, teman Pro 2. Lanjut lagi, teman Pro 2, selain dua yang tadi ada juga Agen Kim Reaktif, di mana pemerannya ada So Ji-sup, teman Pro 2, dan juga Min Ji. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Notes from the Last Row. Ini pemerannya Choi Min-sik, adalah profesor sastra Korea di universitas. Jadi ia terkenal karena temperamennya yang panas dan juga belak-belakan, teman Pro 2. Jadi ia ini sangat ingin sukses sebagai penulis, tetapi ia tidak pernah bisa mencapai mimpinya. Kini ia menyembunyikan luka dan juga cerita yang kompleks ya, teman Pro 2, sebagai seorang penulis, di mana suatu hari ia kagum dengan kemampuan menulis muridnya, yaitu Choi Hyun-wook. Dan kalau aku sih yang baru nonton sekarang itu ya Teach You a Lesson ya, teman Pro 2, karena itu sangat-sangat keren.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan

Ma Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.

0: ada batu.
1: Ih, nggak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu, aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
3: Ya sebentar aja.
2: Nggak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ, berkan aja.
0: Eh, ada batu, ambil aja aku jatuh, aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Pro2FM.
1: Unik. Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
2: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya nggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
1: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
2: Obrolan seru di Produ FM.
3: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
4: Tergantung permintaan saja.
3: Tergantung saja. Kalau ditanya menu toh.
4: Jadi biasanya porsinya berapa, Bu? Setiap satu

0: kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria informasi lokal kali ini, di mana Kapolda bersama sejumlah pimpinan instansi lingkungan hidup lingkup Sulawesi Tengah, Jumat 26 Juni 2026 melakukan pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 19 kg, di mana ini hasil upaya penggagalan peredaran narkotika jenis sabu, diantaranya kasus pengungkapan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu pada April lalu. Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Polisi Nasri mengatakan selain 19 kg narkoba yang dimusnahkan tersebut, pihaknya juga telah berhasil mengungkapkan dan menggagalkan masuknya narkoba ke daerah Sulawesi Tengah. Jadi ditambahkan sejak Januari hingga Juni 2026, Polda Sulawesi Tengah dan Polres jajaran telah berhasil mengamankan sekitar 27 gram narkoba dan 5.345 butir obat berbahaya. Dijelaskan dari jumlah narkoba yang diamankan, kepolisian telah berhasil menyelamatkan ribuan masyarakat dari bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, teman Pro 2. Jadi pada kesempatan yang sama, teman Pro 2, Kepala BNNP Sulawesi Tengah Brigjen Ferdinand mengatakan upaya pemberantasan narkoba harus dilakukan semua pihak, tidak hanya aparat aja, aparat penegak hukum

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas, biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik, tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Kalau saya sih awal mulanya kan karena trauma ya.
6: Oh, trauma lagi?
5: Iya betul.
6: Wow, ini gimana ya trauma-nya? Bisa dijelaskan gitu.
5: Iya, pernah lihat video di beberapa ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
6: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya.
5: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini
7: yang manis mungkin kali ya.
5: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah, jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu, yang tablet atau semacam sirupnya. Nah, kemudian
7: kalau saya anu sebentar, kalau Kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin, Kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di

0: di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Tiga orang. Jadi itu semuanya handle racik minuman juga.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Jadi kalau kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya, Kak?
1: Barista. Ini apa? Saya penasaran juga tadinya.
0: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi, Kak.
1: Oh, acaragi.
0: Iya.
1: Itu istilah dari mana, apakah?
0: Tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di kamus besar
1: KBBI.
0: Iya. Okay. Acaragi.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi di sore ceria, di mana informasi yang bakal aku kasih ke kalian di hari ini, teman Pro 2, menurut psikolog, orang-orang yang bakal lebih kaya dan sukses tahun depan selalu melakukan 7 hal ini setiap pagi. Siapa di sini yang pengen kaya? Walaupun ada orang yang bilang kita gak pengen kaya ya, nyatanya kita pengen ya, teman Pro 2. Nah, yang pertama nih, bangun dengan tujuan, bukan sekedar karena alarm berbunyi, teman Pro 2. Jadi psikolog motivasi menjelaskan bahwa orang yang memiliki tujuan yang jelas cenderung lebih produktif dan memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Karena itu, banyak orang yang sukses tidak langsung memeriksa media sosial atau email saat bangun tidur. Sebaiknya mereka lebih memulai hari dengan mengingat tujuan yang ingin dicapai. Mereka bertanya kepada diri sendiri, apa hal yang terpenting yang harus mereka selesaikan hari ini? Langkah apa yang bisa membawa ia lebih dekat dengan tujuan? Dan apa yang benar-benar penting baginya? Kebiasaan sederhana ini, teman Pro 2, membuat otak itu memprioritaskan hal-hal yang bernilai dan menghindari aktivitas yang hanya membuang

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Produa hadir dengan obrolan yang santai, teman Produa, menghadirkan Kaulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
2: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak?
1: Iya.
2: Malas gerak. Iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu, yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
1: Yang paling simpel.
2: Iya, paling simpel, karena kalau yang susah-susah dulu, jangan dulu.
1: Oke,
2: okay, yang simpel dulu. Biar bisa mulai
1: hal yang lain.
2: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
1: Oke, kalau
3: upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. Harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi, pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi, itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu, tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga,
1: anak,
3: rumah tangga paling penting ya, Kak. Tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja.
1: Betul.
3: Iya, itu menurut saya sih, Kak.
1: Jadi memang harus berdaya dan berdampak.
3: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingin, tapi dia cari cara begitu, bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah, walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu, dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi. Dia pura-pura bawa kopi dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya. Lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah. Dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga, mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
3: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
2: Okay.
3: Nah, BPJS di sana tapi pendaftaran gitu. Okay. Kan dibandingkan dengan kita ke jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
2: Sian diberikan waktu
3: 40
2: menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kak Reza yang saat ini belum tercover oleh BPJS. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
4: Iya. Kalau tidak salah satu makanya di Rumah Sakit Undata itu boleh di cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di Rumah Sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan email di cover BPJS.
2: Okay,
4: seperti itu.
2: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal ya, mahal
4: iya.
2: Gitu. Tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
4: Iya.
2: Gitu.
4: Kalau enggak salah
2: apa lagunya?
4: Lagu Hindia kalau enggak salah. Hashtag itulah.
2: Oke. Okay.
4: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah okay. Gitu.
2: Terus ini jasa juga ya.
4: Ke klien itu cukup lama.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi di pembahasan kita di mana menurut psikolog orang-orang yang bakal lebih kaya dan sukses tahun depan selalu melakukan 7 hal ini. Jadi kita lanjut lagi di mana menurut psikolog teman Pro 2 orang yang bakal sukses tahun depan itu tidak langsung mengecek ponsel. Jadi paparan informasi yang berlebihan sejak pagi dapat membuat pikiran menjadi reaktif. Ketika seseorang itu langsung membuka media sosial atau membaca pesan perhatian, mereka akan tersita oleh agenda orang lain. Jadi orang yang lebih produktif biasanya memberi waktu bagi dirinya sendiri sebelum terhubung dengan dunia luar. Jadi mereka biasanya memanfaatkan 30 hingga 60 menit pertama untuk melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat seperti membaca, olahraga ringan, atau menyusun rencana harian. Jadi kebiasaan ini membantu meningkatkan fokus dan menjaga kesehatan mental. Selanjutnya, melakukan aktivitas fisik. Jadi tidak harus olahraga berat, berjalan kaki, peregangan, atau senam ringan selama 10 hingga 30 menit itu sudah cukup untuk meningkatkan aliran darah dan merangsang produksi hormon endorfin teman Pro 2. Dari sudut pandang psikolog, aktivitas fisik membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, menambah energi, memperbaiki konsentrasi. Karena itu banyak pengusaha atau pemimpin perusahaan dan juga para profesional yang sukses menjadikan olahraga sebagai bagian penting dari rutinitas pagi mereka. Selanjutnya lagi nih teman Pro 2, psikolog juga mengatakan menuliskan prioritas hari ini. Jadi perilaku ini menunjukkan bahwa menulis tujuan secara spesifik meningkatkan kemungkinan seseorang itu untuk mencapainya. Orang-orang yang sukses itu biasanya tidak membuat daftar tugas yang terlalu panjang. Jadi ini mereka fokus pada 3 hal penting yang harus diselesaikan hari itu. Jadi pendekatan ini memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, mengurangi rasa kewalahan, membantu fokus pada pekerjaan bernilai tinggi. kemudian mengurangi kecenderungan menunda pekerjaan. Jadi kesuksesan seringkali bukan berasal dari melakukan banyak hal sekaligus, melainkan dari kemampuan menyelesaikan hal yang paling penting secara konsisten.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Yang terakhir nih teman Pro 2 melatih rasa syukur ya teman Pro 2. Jadi penelitian psikolog mengatakan bahwa rasa syukur berhubungan dengan tingkat kebahagiaan, optimisme, dan ketahanan mental yang lebih tinggi. Banyak orang yang berhasil memulai pagi dan mengingat beberapa hal yang mereka syukuri, misalnya kesehatan yang masih dimiliki, keluarga yang mendukung, kesempatan untuk bekerja dan berkembang, pelajaran dari kegagalan sebelumnya, dan rasa syukur itu tidak membuat seseorang berhenti untuk berambisi. Sebaliknya nih teman Pro 2, rasa syukur itu membantu menjaga pikiran tetap positif hingga lebih mudah menghadapi tantangan. Dan juga tidak berhenti untuk belajar sesuatu yang baru teman Pro 2. Jadi orang-orang yang terus berkembang biasanya menyisikan waktu di pagi hari untuk memperkaya diri. Mereka membaca buku, mendengarkan podcast, dan mempelajari keterampilan baru. Jadi dalam psikolog, kebiasaan ini dikenal sebagai growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat terus ditingkatkan melalui proses belajar, di mana mereka memahami bahwa pengetahuan merupakan investasi jangka panjang. Keterampilan yang dipelajari hari ini itu bisa menjadi sumber peluang dan penghasilan yang lebih besar di masa depan. Oke deh teman Pro 2, waktunya Melia pamit dari Sore Ceria hari ini. Kita bakal besok bertemu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Melia pamit, bye-bye.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Mungkin banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
2: Ya mulai dari mana ya?
1: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
2: Iya, saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir, sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Prodwo FM.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu. Sebenarnya betul, kayak bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
6: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007. Itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, kalau KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, baru saja kita mendengarkan Gema Saripati Maju, dan di Palu sore hari ini kami hadirkan informasi imigrasi Palu musnahkan 15.229.000 arsip substantif wujudkan tertib arsip, di mana kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu memusnahkan sebanyak arsip ya di keimigrasian yang telah habis masa retensinya dan tidak lagi memiliki nilai guna administrasi maupun kekuatan hukum. Langkah tersebut dilakukan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Proses pemusnahan berkas dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal, dan berlangsung sesuai prosedur yang ditetapkan dalam pengelolaan arsip negara. Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi, kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Retno Handyaningsih, Arsiparis Ahli Muda Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Nita Anggriani, Arsiparis Ahli Pertama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hadir pula unsur saksi dari kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tengah serta jajaran pejabat struktural kantor imigrasi Palu. Dan Retno Handyaningsih mengapresiasi langkah kantor imigrasi Palu yang dinilai aktif dalam melaksanakan penataan dan pemusnahan arsip sesuai ketentuan undang-undang. Menurutnya, pemusnahan arsip harus dilakukan secara prosedur karena arsip negara dimiliki dan memiliki tanggung jawab administrasi. Karena itu, setiap proses pemusnahan wajib melalui tahapan verifikasi dan persetujuan sesuai jadwal retensi arsip. Sementara itu, Muhammad Akmal menjelaskan arsip yang dimusnahkan merupakan sumber dokumen periode 2020 hingga 2022 yang terdiri dari berkas permohonan paspor serta arsip kedinasan lainnya yang telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan. Yang menambahkan pendengar, kegiatan tersebut juga menjadi bagian upaya dari efisiensi ruang penyimpanan arsip sekaligus mendukung pengelolaan kearsipan yang lebih tertib dan akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kedepannya kantor imigrasi kelas 1 Palu akan melanjutkan penataan dan pemusnahan arsip untuk periode berikutnya sesuai jadwal retensi yang berlaku, dan langkah ini diharapkan mampu mendukung tata ruang dan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, serta menjadi keamanan data dan dokumen negara. Untuk informasi lengkapnya, pendengar bisa langsung menjelajahi website resmi dari RRI, tentunya rri.co.id. Tetap bersama kami, karena selain ini kami akan hadirkan lagu islami, lagu-lagu rohani Islam ini ya, bernuansa Islam tentunya, sembari kita menunggu kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga ibadah kita, keteguhan hati kita, keimanan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya, cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya, cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan, cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah, cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran, cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat, dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 Kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 Kali.
3: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
5: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.
1: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Kak, bagaimana kita bisa mewariskan palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

0: Di Indonesia,
1: karena penasaran kita mau lihat kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat, itu juga mau lihat ki sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact

dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di Jaga Malam. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga selalu sehat gitu ya, semangat dan juga tentunya tetap setia bersama di RRI Pro 2 Palu. Senang sekali rasanya saya Iyek Maulana kembali menemani kalian semua nih teman Pro 2 dalam program kita di malam hari Jaga Malam teman Pro 2 di edisi Jumat 26 Juni 2026 teman Pro 2. Ini adalah minggu terakhir kita di bulan Juni untuk Jaga Malam teman Pro 2. Nah, malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih teman Pro 2, khususnya mungkin buat teman-teman atau anak-anak muda gitu ya di Kota Palu yang suka menulis, membaca ataupun mungkin ingin memulai berkarya melalui tulisan teman Pro 2. Bersama kita udah hadir di via Zoom meeting kita malam hari ini teman Pro 2 ada kakak-kakak dari Kawan Pena Penulis ya. Oke. Ah, kayaknya mic-nya belum nyala. Oke, siap. Cek, udah? Aman. Oke. Ini saya mau kenalan dulu sama kedua narsum saya di malam hari ini. Silahkan dari Kak Mega, Kak Mega dulu mungkin ya. Silahkan Kak.
1: Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mega Dinda, biasa dipanggil Mega. Di sini saya sebagai inisiator dari komunitas Pena Penulis, sebuah komunitas yang bergerak di bidang kepenulisan dan literasi, khususnya bidang content writing dan juga copywriting gitu.
0: Oke.
1: Salam kenal ya.
0: Salam kenal Kak Mega. tapi Kak Mega aslinya orang mana sih?
1: Kalau asli banget itu sebenarnya saya dari Purworejo, Jawa Tengah.
0: Wah, jauh ya. Tapi sekarang lagi stay di mana nih, Kak?
1: Saya lagi stay di Banjarmasin, lagi ikut suami dinas kerja soalnya.
0: Oke, saya akan beralih ke Zaskia. Halo, ke Zaskia, selamat malam.
2: Selamat malam, teman-teman
0: pendengar sekalian. Halo, boleh kenalin dulu dong, Kak, di malam hari ini sama teman-teman Pro 2.
2: Halo teman-teman semua, nama aku Zaskia Zahwa Samara, biasa juga dikenal dengan nama Zaskia Samara ataupun nama pena Zaski Z. Nah, aku di Kawan Pena Penulis itu sebagai tim redaksi bagian creative writing.
0: Oke, nah ini tim redaksinya kalau yang Kak Mega Dinda adalah inisiatornya ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, nah ini kan komunitas Kawan Pena Penulis ya? Nah kalau Kak Mega sendiri kenapa tuh akhirnya kemarin bikin nih sebagai inisiator, kenapa pengen nih buka atau membentuk suatu komunitas Kawan Pena Penulis ini?
1: Oke, mungkin saya jawab agak panjang dikit.
0: Boleh, silahkan.
1: Jadi sedikit cerita teman-teman. Jadi awalnya itu saya nggak kepikiran sama sekali untuk membuat sebuah komunitas penulis. Awalnya saya hanya membuat website atau blog namanya penapenulis.com. Nah, di situ saya kembangkan sebagai media informasi untuk penulis-penulis di seluruh Indonesia. Jadi, saya share artikel-artikel tentang tips kepenulisan, kemudian kadang juga share kelas-kelas menulis atau event-event literasi. Nah, dari situ saya kemudian mengembangkan Instagram namanya @locker.penulis. Nah, kalau Instagram ini untuk mendukung website tadi, untuk share informasi locker maupun kelas ataupun event-event literasi gitu. Tapi di situ tuh ketika mulai menjalannya, saya tuh ngerasa ada yang kurang gitu. Kalau misalnya cuma share-share informasi locker gitu aja gitu. Jadi saya dapat ide nih, oh gimana kalau misalnya artikel-artikel di penapenulis.com itu saya ubah jadi konten yang lebih kekinian lah, lebih simple untuk dinikmatin oleh penulis-penulis gitu. Jadi saya ubah ke konten media sosial gitu, carousel, reels gitu. Nah, di situ saya share-nya itu lewat akun Instagram lain namanya @kawan.penapenulis. Nah, di situ ternyata followers-followers tuh mulai membuka ruang diskusi di kolom komentar, kemudian ada yang DM di Instagram, ada juga yang langsung chat gitu. Nah, saya tuh merasa kewalahan gitu, jawab satu-satu. Kadang tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang sama, atau pertanyaan-pertanyaan yang kurang saya kuasai gitu. Misalnya tentang novel atau penulisan cerpen gitu. Nah, makanya dari situ saya dapat ide dan inspirasi juga dari komunitas penulis yang saya ikutin sebelumnya. Oh, gimana kalau misalnya kita buat aja komunitas lah gitu, buat grup di WhatsApp. Nah, akhirnya setelah itu saya coba buat komunitas di WhatsApp terdiri dari beberapa grup. Oh, ternyata banyak juga yang join. Terus akhirnya di situ terbuka diskusi. Kemudian teman-teman juga ternyata saling sharing gitu. Awalnya seperti itu sih, Kak. Jadi awalnya hanya web, tiba-tiba kenapa jadi komunitas? Tapi bersyukur juga karena bisa bantu teman-teman untuk saling diskusi gitu. Saya juga banyak ajar.
0: Iya. Sepertinya Kak Megadinda ini agak sedikit gangguan jaringan, entah dari saya atau dari Kak Meganya. Oke, tapi Kak Mega, akhirnya kan ini berawal dari itu berawal dari situs ya. Mungkin Kak Zaskia boleh menambah kalau memang bisa ditambahi gitu ya. Berawal dari sebuah situs atau blog gitu ya. Akhirnya kan buka nih komunitasnya. Itu tahun berapa sih Kak Mega memutuskan untuk, oh sepertinya saya harus buka nih komunitas pena penulis ini?
1: Tahun 2024 sih, Kak. Desember 2024.
0: Berarti
1: April 2025. Instagramnya itu Desember. Tapi komunitasnya sendiri itu di bulan April.
0: Oh, gitu. Berarti setahunan lebih ya.
1: Jadi satu tahun.
0: Tapi by the way, Kak, sejak kapan sebenarnya tertarik dengan dengan dunia kepenulisan gitu? Dari Kak Mega mungkin, dan juga mungkin Kak Zaskia juga boleh menambahkan gitu. Kapan nih awal mulanya tertarik dengan dunia kepenulisan ini?
1: Mungkin Kak Zaskia dulu.
0: Iya, siap. Kak Zaskia dulu kali ya.
2: Kalau aku pribadi, aku mulai tertarik dengan dunia literasi itu pas 2020. Jadi waktu itu memang aku dari SD sudah suka dengan menulis, kayak menulis cerita, menulis hal-hal yang ada di imajinasiku. Tapi untuk tertarik yang benar-benar mulai menulis itu waktu bulan September 2020. Pas juga kan waktu itu kita
0: COVID.
2: Iya. Pas itulah. Soalnya aku juga kan sempat ini ada terapi ya. Terapinya itu aku disuruh untuk menulis. Sampai akhirnya lahirlah buku pas 2022.
0: Enggak, berarti sudah ada buku ya?
2: Sudah, untuk saat ini untuk buku yang cetak solo itu sudah 3. Nah, tapi juga banyak buku antologi-antologi dari event-event.
0: Itu boleh di-spill nggak, Kak? Beberapa mungkin yang mungkin Kak Zaskia pede nih untuk spill sama teman-teman Pro 2 buku-bukunya, karya-karyanya gitu.
2: Ini ya, kemarin aku baru terbit buku terbaruku, judulnya Teruntuk Laut. Itu kumpulan puisi yang mana isinya tuh siklus tentang sebuah hubungan. Mulai dari aku jalan, terus mulai ada badai angin topan. Sampai akhirnya pendewasaan diri masing-masing seperti itu.
0: Ini nanti saya akan tanya lebih dalam ya sama Kak Zaskia dan juga Kak Mega gitu ya, terkait dengan dapat dari mana nih inspirasinya untuk menulis suatu buku gitu ya. Tapi saya mau ke Kak Mega dulu gitu, dengan pertanyaan yang sama, sejak kapan gitu tertarik dengan dunia kepenulisan gitu?
1: Kalau tertariknya sih sebenarnya tertarik membaca bukunya itu dari SD ya, SD, SMP, SMA. Terus mulai berkarya itu dari SMA, tapi lebih ke penulisan cerpen dan puisi. Cuma emang cuma sekedar hobi aja, tidak terlalu digeluti. Nah, kalau saya sendiri, kalau Kak Zaskia mungkin lebih ke kreatif writing-nya ya, penulisan puisi cerpen. Kalau saya sendiri sih lebih ke content writing-nya, jadi penulisan artikel-artikel blog, website, seperti itu. Saya mulai menekuninya tuh ketika kuliah dulu, kuliah di tahun berapa ya? 2016. 2016 itu ada teman ngajak, ayo kita buat website, kemudian isi gitu, isi artikel-artikel. Nah, dari situ akhirnya mulai menekuni dunia blogging dan juga penulisan artikel, artikel SEO gitu. Terus berlanjut karena sempat kepotong kerja juga, jadi nggak fokus. Akhirnya setelah resign baru fokus lagi di 2021. Nah, di situ baru mulai gabung ke agensi, mulai-mulai cari klien sendiri gitu untuk menulis. Dan sampai saat ini sih.
0: Nah berarti selain sibuk di komunitas nih kakak berdua ini, aktivitas atau profesi lainnya nih di luar dari kepenulisan gitu, ngapain nih, Kak?
1: Ya udah.
0: Silakan.
1: Kalau dari saya sendiri, kalau dari saya sendiri sih saat ini ibu rumah tangga,
0: Oke.
1: kemudian sampingannya sebagai freelance freelance writer di agensi penulisan atau buka sendiri sih. Jadi
0: Oke.
1: cari-cari klien sendiri gitu, Kak.
0: Ini seru ya, Kak. Kalau sekarang Saskia sendiri gimana tuh?
2: Kalau aku saat ini masih kuliah, Kak, semester 3 di Universitas Terbuka. Nah,
0: Oke.
2: tapi juga sambil kuliah, aku juga ada sebagai editor akuisisi di beberapa penerbit.
0: Oke, gitu ya. Oke, nanti Kak kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Nanti saya lebih penasaran gitu ya bertanya dengan Kak Mega Dinda dan juga Kak Zaskia gitu ya terkait dengan inspirasinya kalau menulis tuh dari mana gitu datangnya teman-teman Pro 2. Karena kan beda-beda ya teman-teman Pro 2. Oke, nanti juga buat kalian yang pengen bertanya nih di WhatsApp kita terbuka di 0811 4560 3105 atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga kamu boleh nonton live streaming kita malam hari ini di YouTube-nya RRI Palu teman-teman Pro 2. Kamu bisa drop komenan kamu di live komentar kita di YouTube RRI Palu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: of Indonesia.
1: Loh, loh, loh, loh, loh. Kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
3: Ih, pakai nanya. Eh, hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Eh, aduh. Duh, guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota.
1: Win, mau kemana?
4: Permisi, Bu.
3: Aduh, mundur di mana? Lama nih. Soalnya, udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya, Bu.
3: Gimana, Win? Gimana? Dapat enggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan. LOL.
5: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pro 2. Tadi kalian udah dengerin Ambilkan Bintang by Sal Priadi teman Pro 2. Tapi kayaknya bintangnya malam hari ini ada bareng sama saya nih teman Pro 2 di Jaga Malam gitu ya. Ada dua bintang malam hari ini. Ada Kak Mega dan juga Kak Zaskia teman Pro 2. Hai Kak Mega dan Kak Zaskia, masih aman?
1: Aman dong Kak.
0: Siap. Nah ini saya masih lanjut nih teman Pro 2 di malam hari ini yang ngobrol soal kepenulisan gitu, terkait juga dengan komunitas yang udah dibangun sama Kak Mega gitu teman Pro 2. Dan mau ngingetin juga buat kamu yang pengen gitu ya join bareng sama kita malam hari ini, WhatsApp juga ada di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga di YouTube channel RRI Palu. Sekarang lagi streaming teman Pro 2, digercepin, di drop aja komenan kalian di live comment kita malam hari ini teman Pro 2. Nah, Kak Mega, ini kan komunitasnya soal kepenulisan gitu ya. Bagaimana apa ya, sih sebenarnya visi dan tujuan utama dari komunitas ini gitu?
1: Oke, kalau visi dan tujuannya itu, yang pertama tuh membuat sebuah ruang bagi para penulis untuk berinteraksi, untuk saling terhubung, agar kita tuh bisa sama-sama belajar bareng gitu kan. Tentang gimana cara nulis cerpen, puisi, atau bahkan nulis artikel gitu. Sama mungkin sebagai ruang apa ya, curhat lah. Dengan dunia penulisan sekarang itu gimana gitu. Karena ada yang curhat-curhat, aduh Kak, sekarang cari klien lebih susah nih, gini-gini gitu.
0: Oh berarti dalamnya juga di dalamnya juga banyak kan ngobrolin soal job juga gitu ya?
1: Iya, apalagi kalau udah berhubungan sama content writing itu pasti nanya gimana cara dapat uang dari nulis, gimana cara dapat klien, gimana buat portofolio kayak gitu Kak.
0: Oke, nah ini berarti komunitasnya nih Kak, dia satu komunitas cuman dalamnya ada diisi sama orang-orang dari berbagai pulau atau gimana nih Kak? Karena kan biasanya sepanjang ini ya teman Pro 2, komunitas yang udah hadir di Pro 2 Palu, ya gak bentuk-bentuk komunitasnya pasti yang datang dari komunitas-komunitas di Palu gitu ya. Gak ada nih yang kayak menaungi di beberapa pulau gitu orang-orangnya yang tergabung. Atau gimana nih Kak?
1: Jadi kalau komunitas kawan pen up nulis emang tidak terikat dengan suatu wilayah gitu kan. Jadi siapapun boleh gabung, siapapun boleh ikut join ke dalamnya gitu. Nah dari situ tuh jadi makin beragam juga gitu diskusinya kayak gitu Kak. Terus kalau di komunitas pena penulis sendiri, itu sebenarnya kita ada dua bidang utama Kak. Di bidang content writing dan juga copywriting. Maaf, di bidang creative writing dan juga yang kedua itu di bidang konten dan copywriting.
0: Iya. Nah itu kan semisal itu, lanjut kak. Nah itu kan semisal kayak seumpama ada nih orang yang pengen join di komunitasnya kakak itu, apa ciri-ciri atau apa sih namanya, orang harus pengen gabung ke situ harus apa dulu nih gitu, harus jadi seorang penulis dulu kah atau gimana?
1: Oh enggak sih Kak, kalau siapapun bisa gabung, atau bahkan misalnya hanya awalnya tertarik dulu nih dengan bidang kepenulisan bisa langsung join. Nanti kalau tanya-tanya gimana cara mulainya, kalau misalnya saya tertarik dengan penulisan cerpen kayak gitu, atau biasanya pelajar-pelajar juga banyak yang gabung kok Pak.
0: Gitu. Tapi kalau Kak Zaskia, kalau Kak Zaskia sendiri tuh pertama kali gabung di komunitas yang dibuat sama Kak Mega itu kapan tuh, dan apa yang bikin Kak Zaskia akhirnya tertarik gitu pengen join di komunitas itu?
2: Kalau tidak salah ya Kak, aku join waktu bulan Mei tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu juga.
2: Iya, tahun lalu. Jadi pas ini kawan penulis belum lama, aku sudah join. Nah, waktu itu kan aku sempat lihat ya postingan-postingannya di Instagram. Terus tahu, oh ternyata juga ada komunitasnya nih. Pas masuk, ternyata aku rasa seperti cocok dengan orang-orangnya, cocok juga. Dan aku tahu juga kalau komunitas ini kayak baru banget berkembang. Nah, akhirnya aku inisiatif lah untuk hubungi Kak Mega, tanya. Tahu-tahu ternyata aku bisa gabung jadi tim redaksinya gitu.
0: Oke, itu sebagai tim redaksi. Kalau tim redaksi sendiri Kak Zaskia itu apa ya, tupoksinya ngapain aja tuh?
2: Kalau untuk sebagai tim redaksi itu ada beberapa ya Kak. Pertama itu kita harus siapkan materi dan juga buka topik di grup penulisan. Ada yang versi kita live gini ya pakai Google Meet, terus juga ada yang apa yang di grup, ada interaksi di grup, terus juga ada kelasnya. Aku juga nulis e-book tentang creative writing, terus juga apa ya, aku juga menaungi kalau hanya ada event-event, aku yang handle untuk masalah penjuriannya, seperti itu.
0: Eh, by the way kak, susah gak sih jadi seorang creative writing itu? Kayaknya kan biasanya pikirannya orang tuh kayak, waduh kayaknya susah ya creative writing ini. Kalau kak Saskia sendiri gimana tuh ngerasainnya?
2: Sebenarnya, sebenarnya susah.
0: Cuman enjoy.
2: Ya, menurutku mau apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti sebenarnya ada rasa susahnya, ada rasa malasnya, ada. Tapi ya, kita memaksakan diri sendiri sih kuncinya, memaksakan diri untuk menikmatinya. Nanti lama-lama jadi mudah kok gitu.
0: Nah sejauh mungkin Kak Zaskia udah apa ya berpengalaman di bidang creative writing gitu ya. Apa tantangan yang kamu dapatkan nih Kak ketika kamu udah jalan creative writingnya udah jalan berapa tahun nih?
2: Sudah 5 mau 6 tahun.
0: 5 tapi. Atau 6 tahun tuh apalagi itu ya. Udah lama gitu. Apa tantangan yang kamu dapetin kak selama kamu menjalani profesi sebagai seorang creative writing itu?
2: Tantangan yang paling susah adalah ketika aku sudah burn out ya. Kemarin aku sempat kayak ih sudah berhenti. Sudah hilang feelnya. Sudah hilang karena waktu itu sempat yang kayak dikejar-kejar deadline. Waktu itu kan juga aku sempat nulis di platform. Nah ternyata tulisanku lumayan ramai tapi aku dikejar sama editornya. Dikejar-kejar setiap hari harus nulis minimal 1000 kata. Nah, pas itu juga berpapasan waktu zaman-zaman liburan. Nah, orang tuaku mau ajak keluar, tapi aku tolak-tolak terus kan. Sampai akhirnya kayak, udah capek. Pas di hari ke-23 aku berhenti. Padahal di situ rencananya novel itu bakal terbit. Cuman karena aku sudah capek di teror-teror, aku sudah burn out, sampai tidak tahu bisa nulis apa lagi. Aku sudah hilang feel-nya menulis. Itu tantangan yang paling berat sih menurutku.
0: Oh lumayan luar biasa juga ya tantangannya ya. Ini melawan apa ya burn out juga nih Kak Zaskia gitu. Nah Kak Mega, saya masih membahas soal komunitasnya gitu. Kan kita ketika kita berbicara soal komunitas gitu ya Kak Mega, pasti di dalamnya ada sebuah program yang dijalankan oleh komunitasnya gitu. Kalau di komunitas Kawan Pena Penulis ini, program-program apa sih yang biasanya rutin dijalankan sama teman-teman?
1: Oke, kalau programnya sendiri ada beberapa ya. Yang pertama itu kita rutin sharing atau diskusi di grup, jadi hanya via chat. Kita gantian biasanya 2 minggu sekali, satu minggu ini di grup content writing, minggu depan nanti di grup creative writing gitu. Terus ada juga sharing atau webinar via Zoom meeting, itu 1 bulan atau 2 bulan sekali. Ini masih agak ini sih tantangan juga sih, masih kurang konsisten kalau misalnya sharing via Google Meet juga gitu. Kemudian kalau untuk bulanannya itu sih kak dua itu, nanti kalau untuk per 2 bulan atau 3 bulan sekali kita mengadakan event menulis antologi bersama. Nah kalau sampai saat ini sudah ada 5 event, baru kemarin selesai event ke-5. Nanti kita akan buka event menulis bersama batch 6 sama Kak Zaskia tentunya sebagai juri gitu. Terus ada lagi atas permintaan teman-teman di grup juga, kita mengadakan kelas dan workshop menulis. Kalau saat ini sudah berjalan 2 kali. Yang pertama itu kelas menulis puisi bersama Kak Zaskia juga. Terus yang kedua kemarin kita baru selesai kelas copywriting bersama Kak Novia. Jadi selain saya dan Kak Zaskia, kita punya satu tim internal lagi namanya Kak Novia, dia yang fokus di bidang copywriting gitu Kak. Nanti rencananya ke depan kita juga ada masih mempersiapkan 2 kelas lagi.
0: Nanti kita tunggu ya kak kelas-kelasnya gitu ya. Tapi itu kalau buat kelas seperti itu berarti kan mengundang orang-orang untuk ikut ke dalam gitu ya. Berbayarkah itu kak?
1: Kalau kita ada beberapa paket kak. Jadi kalau yang Kalau sharing atau webinar itu gratis ya, siapapun
0: Oke.
1: boleh gabung gitu. Kalau yang kelasnya, yang workshopnya itu ada paket yang gratisnya, itu biasanya ikut sesi webinarnya aja. Kemudian ada dua paket berbayar. Paket reguler itu bisa ikut kelas prakteknya, jadi praktek nulis dan nanti diberi feedback, komentar oleh mentornya.
0: Oke.
1: Kemudian bisa dijadi hasilnya itu bisa dijadikan sebagai dummy project untuk masuk ke portofolio teman-teman yang ikut gitu.
0: Oke.
1: Nanti itu paket kedua, paket ketiganya ada bonus tambahan e-book gitu, Kak.
0: Oke. Nah, tapi Kak, di era digital kayak gini tuh sekarang ya, ini masih banyakkah teman-teman di luar sana yang pengen gitu menjadi seorang penulis gitu? Ini kan pengalamannya kakak-kakak berdua gitu ya, udah lama berkecimpung di
1: Iya.
0: kepenulisan.
1: Kalau antusiasnya sih menurut saya masih tinggi ya. Tentunya
0: Oke.
1: teman-teman juga masih banyak yang join. Dan kalau di saya lihat di akun sebelah, di akunnya saya kalau di @lokar penulis, itu tuh masih banyak orang-orang yang ingin belajar menulis dan menjadikan penulis itu tuh sebagai karir. Oh, saya mau berkarir nih di dunia kepenulisan gitu. Itu masih banyak banget, Kak. Dan peluangnya juga sebenarnya masih besar karena kalau saya cari-cari pun masih banyak lowongan kerja sebagai penulis gitu. Bukan hanya penulis novel atau cerpen gitu, tapi di script writing, kemudian penulis-penulis konten medsos juga banyak gitu. Jadi menurut saya masih terbuka lebar sih. Banyak yang minat, banyak juga yang membutuhkan gitu.
0: Betul.
1: Cuma tantangannya ya gimana kita berkolaborasi dengan AI ya kalau sekarang ya. Gitu sih, Kak.
0: Betul ya. Tapi kan itu kan berbicara soal digital ya, Kakak Mega dan juga Kak Zaskia gitu. Kenapa sekarang kemampuan menulis itu masih sangat penting di era digital gitu, Kak? Menurut pandangan yang kalian berdua.
1: Siapa dulu nih?
0: Siapa dulu?
2: Kalau menurut
0: Ya,
2: aku,
0: boleh.
2: Kak, kalau menurut aku, kenapa kemampuan menulis masih sangat penting? Ini terlepas dari ini ya, apa masalah profesional ya,
0: Ya.
2: masalah masalah diri kita. Nah, aku membandingkan diriku yang dulu dengan yang sekarang. Nah, dulu itu aku bisa satu satu bulan tuh habis satu diary. Tahu kan diary yang aku
0: Iya.
2: yang tebal-tebal itu habis satu bulan. Pokoknya benar-benar aku tulis semua apa yang aku pikirkan, ide-ide yang muncul, ataupun keresahan-keresahan, aku tulis semuanya. Nah, berbeda dengan yang sekarang itu aku lebih menulis ke kalau karya yang mau dipublis saja, ataupun seperti komentar terhadap karya-karya orang lain, aku sudah kurang menulis apa yang ada dalam pikiranku. Dan ternyata, dari apa yang aku perhatikan, dulu aku itu jauh lebih tenang, mudah tidur, terus juga apa ya, tidak beratlah hari-harinya karena apapun yang ada dalam pikiran kita, apa
0: Diluapkan ya dalam bentuk
2: kita,
0: tulisan.
2: oh iya, semua
0: Oke.
2: terkeluarkan gitu. Dan menurutku itu salah satu apa ya, kebutuhannya kita, kebutuhan apa psikisnya kita
0: Betul.
2: untuk melampiaskan apa yang ada dalam pikiran kita seperti itu.
0: Oke.
2: Jadi menurutku untuk teman-teman sekalian, menulis sangat penting ya, terlepas sudah ada AI atau tidaknya, bagaimana-bagaimananya, cuman itu tentang kejiwaan kita juga
0: Iya.
2: seperti itu.
0: Ya, tapi benar sih, karena saya pernah dengar juga tuh dari psikolog, katanya kalau pengen setidaknya bisa membantu sedikit keresahan atas segala mentalnya gitu ya. Itu salah satunya dengan cara journaling itu, dengan cara ditulis gitu ya. Kalau Kak Mega sendiri gimana tuh, Kak, pendapatnya soal kemampuan menulis di era digital sekarang? Seberapa penting sih?
1: Kalau menurut saya sih penting banget sih. Kalau tadi Kak Saskia mungkin lihat dari personal pengalaman pribadi gitu, kalau saya mungkin lihatnya dari kacamata profesional ya. Karena di dunia kerja meskipun sekarang udah ada AI, tetap dibutuhkan penulis-penulis manusia gitu.
0: Iya,
1: Karena
0: betul.
1: beda emosinya gitu
0: Betul.
1: sih, Kak. Jadi meskipun sekarang AI bisa menulis, bahkan mungkin kalau dibaca tuh susah membedakan antara mana tulisan AI dan juga manusia asli. Penulis manusia itu tetap dibutuhkan untuk memberikan emosi dan kedekatan dengan audiensnya, gitu sih, Kak,
0: Oke,
1: singkatnya.
0: tapi berarti sekarang kan dengan adanya AI ini kan lebih ke kolaborasi ya bukan sama sekali tidak menggunakan ya. Nah, nanti saya lanjut lagi ya Kak di segmen terakhir nanti. Ini tadi saya belum sempat nanya inspirasi menulisnya dari mana gitu ya. Saking aslinya mungkin bertanya soal kepenulisan di era digital ini ya teman Pro2. Dan juga buat kamu yang masih pengen bertanya sama Kak Mega dan juga Kak Zaskia di malam hari ini, bisa di WhatsApp kita di 0811456031. Kamu bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga boleh drop komen kamu di live streaming kita sekarang di YouTube RRI Palu. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di era digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 Kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 Kali.
2: Mengapa sepi tanpa di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya, request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di segmen terakhir kali ini, teman Pro 2, untuk menjawab rasa penasaran kalian gitu ya. Gimana nih sebenarnya, atau dari mana inspirasi yang didapetin sama teman-teman kita sebagai seorang penulis gitu ya, inspirasi untuk menulis sebuah buku atau mungkin menulis sebuah karya gitu ya, inspirasinya dari mana gitu. Mungkin saya mulai dari Kak Mega dulu kali ya. Kak, inspirasinya dalam menulis sebuah karya gitu, itu dapetnya dari mana? Apa sih yang dipikirin?
1: Kalau saya mungkin melihatnya dari ini ya, penulisan artikel aja ya Kak ya. Jadi kalau misalnya gimana sih dari mana inspirasi menulis sebuah artikel. Nah kalau artikel itu kan biasanya di upload di blog ya, lewat website. Maka saya biasanya cari inspirasi di Google, biasa Google Search atau Google Trends gitu. Jadi apa sih yang sedang trending di Google sekarang, di mesin pencari sekarang tuh apa? Kemudian biasanya dihubungkan dengan target audiensnya, kayak gitu sih Kak biasanya. Kalau bisa juga inspirasi menulis itu datang dari permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Kita bisa cari di medsos, buka di komunitas juga, mereka tuh target audiens kita tuh sering nanya apa sih atau cari apa sih gitu. Jadi dari permasalahan mereka atau apa yang ingin mereka ketahui, nah kita bisa mengolah itu, jawaban-jawaban itu jadi sebuah artikel yang lebih menarik kayak gitu. Kemudian bisa juga dari pengalaman pribadi. Misalnya saya kemarin baru coba mendaftarkan penapenulis.com itu di platform feedback link itu. Ternyata saya dapat klien dari sana, klien pertama dapat dari sana. Nah kita bisa share tuh lewat artikel, oh gini loh cara dapat klien pertama di platform feedback link untuk dapat pemasukan dari artikel yang kita tulis, kayak gitu sih Kak biasanya. Jadi lebih ke share pengalaman pribadi juga.
0: Gitu. Jadi lebih banyak menulis soal pengalaman pribadi ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau Kak Zaskia sendiri nih?
2: Kalau aku biasanya dapat inspirasi menulis itu dari pengalaman pribadi justru Kak. Bahkan kayak hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang ada di kehidupanku sehari-hari itu bisa jadikan inspirasi untuk menulis. Kemarin aku waktu sekolah sempat nih kan, aku suka banget sama tumbler. Tumblerku itu jatuh dan pecah. Nah, awalnya aku sedih, tapi ternyata ini bisa loh dibuat jadi sebuah karya puisi. Dan akhirnya aku buat puisi hanya
0: dari tumbler.
2: Iya, aku buat puisi dari tumbler itu. Dan dia terbit di dalam buku Teruntuk Laut. Terus juga banyak karya-karyaku yang lahir dari penyesalan-penyesalan. Karena mungkin aku tidak bisa mengutarakan langsung perasaanku kepada orang lain. Nah, aku buat jadi sebuah karya. Dulu waktu awal-awal menulis 2020-an awal itu, aku menulis banyak sekali cerpen. Dan nama-namanya itu yang dipakai ya, nama-nama orang di sekitarku ataupun diubah-ubah sedikit lah yang mirip-mirip. Gitu. Terus bahkan aku kirim juga ke media, sempat ada yang diterima. Kayak gitu. Untuk mendapat inspirasi sih paling hanya membaca situasi, membaca sekitar. Cocok nih dibuat puisi nih, ini dibuat cerpen nih gitu Kak.
0: Tapi kan ini semisal nih ada anak-anak di Kota Palu gitu ya yang udah punya bakat gitu ke penulisan gitu, udah ada nih karyanya tapi nggak tahu nih mau dipublikasikan kemana gitu. Tapi mungkin dari kakak-kakak berdua nih ada saran gitu atau tips gitu ya agar tulisan mereka ini layak gitu dipublikasikan. Kalau dari Kak Mega atau Kak Zaskia itu gimana tuh sarannya? Sama dulu.
2: Aku sih menurutku kalau misalnya untuk ini lebih ke creative writing ya. Kalau aku pribadi sarankan untuk teman-teman kalau sudah punya karya dan bingung misalnya mau kirim kemana, mending posting aja dulu di sosial media. Karena menurutku itu cara paling gampang untuk mempublikasikan tulisan kita. Entah itu di Instagram ataupun mau yang lebih serius seperti platform Wattpad dan sejenisnya seperti itu. Nah, mungkin kalau sudah mulai sudah mulai terbangun rasa-rasa semangatnya, rasa-rasa kecintaannya terhadap menulis, nah bisa coba untuk mengumpulkan dan mengirim seperti ke koran ataupun ke media-media online juga banyak yang menerima karya-karya kreatif teman-teman gitu.
0: Iya, betul sekali. Nah, Kak Mega, karena ini kan udah di ujung ya. Saya akan ganti pertanyaan untuk Kak Mega gitu ya, sebagai seorang inisiator yang udah membangun komunitasnya gitu. Apa harapan Kak Mega terhadap perkembangan komunitas dari kawan pena penulis ini ke depannya nih, Kak?
1: Kalau harapannya sendiri sih, semoga komunitas kawan pena penulis ini bisa memberi inspirasi lebih banyak bagi teman-teman penulis. Ayolah kita gabung, kita diskusi bersama, kita belajar bersama, tumbuh bersama untuk menciptakan tulisan-tulisan yang bisa menginspirasi banyak orang lainnya. Itu sih, Kak.
0: Oke. Terakhir, terakhir, Kak Mega dan Kak Zaskia, secara pribadi target atau impian gitu ya, apa yang ingin kakak berdua nih pengen gapai gitu di dunia kepenulisan ini dalam beberapa tahun ke depan mungkin?
2: Kalau aku pribadi, aku mau sekali buat penerbit, Kak, di Kota Palu ini. Pokoknya aku sudah kepikir, aku mau sekali buat penerbit yang mana teman-teman anak-anak Palu yang mau menerbitkan karya, itu boleh banget gitu. Yang bisa diwadahi, bisa dibantu dalam mulai dari perencanaan hingga pendistribusiannya. Itu sih planningku, Kak.
0: Amin, semoga tercapai ya. Ini juga bisa sangat-sangat membantu teman-teman kita di Kota Palu ya, Kak Zaski ya. Kak Mega.
1: Ya, pendukung Kak Zas.
0: Ya, kita akan mendukung niat baik dari Kak Zaskia ya, Kak Mega.
1: Ya, pasti dong.
0: Kalau Kak Mega sendiri, harapan pribadinya nih, Kak, sebagai mungkin kepenulisan gitu ya, penulis.
1: Kalau harapan pribadinya sih, saya ingin coba nulis di media-media sih, Kak. Karena selama ini mungkin saya terjebak dengan zona nyaman sendiri ya, nulisnya di blog sendiri, kemudian hanya di komunitas gitu. Jadi harapannya ingin coba nulis di media. Gitu sih, Kak.
0: Oke, siap. Amin. Semoga semuanya tercapai ya, Kak Mega dan juga Kak Zaskia. Terima kasih banyak, Kak Mega dan Kak Zaskia, sudah berbagi pengalaman, sudah berbagi cerita serunya di Jaga Malam kali ini, teman Pro 2 juga. Thank you udah dengar.

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi sama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit, karena Edit tadi di barusan siaran dari sore.

Sekarang jatahnya Angga bakal nemenin lo sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lab Chat bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lab Chat gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Yeah, very good. I have to say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: Very good.
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's like school holiday right now.
0: Holiday, oh, lagi liburan.
1: Libur,
0: oke.
1: Okay. Yeah. 2 weeks, yeah. 2 minggu.
0: 2 minggu liburnya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: Since when you start to write the songs?
2: Before when I was 8 I wrote some songs like a rap song but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow. Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why? Why
2: you? Neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar?
0: Hmm?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem because you like rap ya?
2: Yeah? Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad.
2: My dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi
0: doang. Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak
1: enggak,
0: gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs,
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel yeah. itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah. Mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
0: lagunya
1: satu,
0: Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: You can play gitu. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Sumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi yeah. menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very like it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, mm-hmm. jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Mm-hmm. Nah sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Mm-hmm. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Mm-hmm. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan mm-hmm. Batas Senja sangat suka sama mm-hmm. Iron Veins. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja, special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah, he also now wants to do another collab.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Mm-hmm. And
2: it's a god.
0: From God, ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Sumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Sumo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, Eji. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, gokil. Memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja okay gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and he send me his lyrics. And then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkannya itu ya, yeah, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batas Senja dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay.
2: How long is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh, lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean the song become you and Batas Senja.
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. He changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo Eji.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan song?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: yeah, the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi tuh Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yes.
1: Yeah. Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fist itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fans? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah. A cage, and it a cage you build from pain.
1: Yeah, jadi benteng yang dia
0: pelindung ya, shield ya, like a shield.
2: It's a shield, and then you use someone else when you have that shield.
1: Okay. Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fans is already released on in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fans.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fans?
2: Yes, Iron Fans.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fans. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Ask about is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn France, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane deh Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, ya banyak
0: okay,
1: banget mas.
0: Banyak banget dari Indonesia. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bersama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday, but not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo, apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Oke.
2: Okay. Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Not yet ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time to see if they like it, they can listen more. They'll definitely like this song.
2: Okay. Jadi please semua yang dengerin radio tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go. Shumo AG.

Thank God, it's Friday teman Pro 2. Selamat datang di salah satunya ruang rebahan udara yang paling paham sama isi hati kamu teman Pro 2 di penghujung minggu. Di mana lagi kalau bukan di Jaga Malam 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ketemu lagi barengan sama Yak Maulana teman Pro 2 tentunya di malam hari ini, tepat di hari Jumat 26 Juni 2026. Jam di studio udah nunjukin pukul 21 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, gimana raga dan jiwa setengah jiwa dan raga kalian gitu ya, setelah dihajar rutinitas dari Senin sampai Jumat gitu ya, masih aman atau udah kerasa kayak kerupuk disiram kuah kali itu teman Pro 2? Lemes besti. Tapi jujur teman Pro 2, malam Jumat itu auranya memang magis gitu ya, beban kerjaan itu atau tugas kuliah yang numpuk itu tiba-tiba merasa kayak nguap gitu aja teman Pro 2. Gimana digantikan sama satu pikiran penting besok Sabtu, waktunya tidur seharian ya, atau mungkin buat yang punya pacar gitu ya, malam minggu besok kita nongkrong di mana ya beb, asik beb nggak tuh. Tapi buat kamu malam hari ini nggak kemana-mana teman Pro 2, yang cuma rebahan di kamar kosan gitu ya, sambil mandangin kipas angin berputar, waduh nggak ada pandangan yang lain tuh mandangin kipas. Atau mungkin kamu yang lagi berkendara pelan gitu ya di jalan hari ini teman Pro 2, tenang, kamu gak sendirian, saya bakal setia menemani kamu sampai menjelang tengah malam nanti dengan deretan lagu-lagu hits gitu ya yang paling enak, plus obrolan-obrolan santai di malam hari ini yang dijamin bikin malam Sabtu kamu berasa makin syahdu teman Pro 2. Nih, malam Jumat gini tuh biasanya teman Pro 2 warga kota Palu tuh kebagi jadi 3 sekte teman Pro 2. Sekte pertama anak nongkrong yang udah standby di kafe-kafe daerah hutan kota gitu ya teman Pro 2, atau mungkin di Fatu Lemo. Sekte kedua nih kaum drakor atau anime yang udah siap maraton nah series sambil meleguling gitu ya di malam Sabtu kayak gini. Nah sekte ketiga nih yang paling kasihan, sekte yang pura-pura sibuk padahal emang gak ada yang ngajak jalan gitu ya, alias jomblo akut. Apakah kalian termasuk sekte yang, kalau kalian nih teman Pro 2 yang lagi dengerin saya, termasuk sekte yang mana nih? 1, 2, atau 3? Atau mungkin sekarang biasanya kalau malam Sabtu kalau nggak salah ya ada satu komunitas yang sering ngajak untuk bermain gitu ya di Fatu Lemo teman Pro 2. Kayaknya di sana lagi rame sama teman-teman teman-teman kaum-kaum jompo kita yang sekarang lagi mengenang masa-masa kecilnya main-main game gitu ya di Fatu Lemo sana teman Pro 2. Update dong buat kalian yang sekarang mungkin lagi di sana gitu. Ada apa di sana gitu? Ada permainan apa aja gitu yang dimainkan di sana? Karena biasanya teman-teman dari komunitas Ayo Bermain itu mengadakan kegiatan rutinnya di malam Sabtu gitu ya teman Pro 2. Siapa tahu kalian pengen ngasih informasi gitu ya di WhatsApp kita, boleh di 0811456031 05, atau kalian juga bisa informasiin terkait dengan malam ini teman Pro 2 kejadian di Fatu Lemo sana dengan teman-teman dari komunitas Ayo Bermain. Bisa juga di IG di @pro2pal dan juga bisa di kolom live chat kita aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Nah, tapi sebelum saya puterin kalian lagu-lagu yang asik gitu ya teman Pro 2, ini juga salah satu lagu asik yang datang dari musisi lokal kota Palu teman Pro 2, dari Rival Himran dengan Levita Ebella teman Pro 2. Udah lama kita gak dengerin ini ya. Akhirnya teman Pro 2, kita bakal puterin satu lagu dari Rival Himran, setelah itu bakal disusul dengan Noah 420 dan juga Fajar Nur teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
2: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di karena Warmindo. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, okay, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agen, Kak, Briling. Dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
1: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
2: Iya,
1: nah, mungkin betul, dari penghasilan-penghasilan Dian, sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
2: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Lagu dari Fajar Nur ini Teman Pro 2 rasanya unik gitu ya. Dia cuma banyak pakai angka 8 gitu untuk memberikan judul di lagu yang juga masuk dalam album terbaru dari Fajar Nur Teman Pro 2. Ini adalah album Fajar pertama yang diberi tajuk Sementara Selamanya Teman Pro 2. Termasuk ini ada lagu 8 itu tadi Teman Pro 2. Dan mungkin kalian bertanya-tanya gitu ya, maksudnya dari angka 8 itu sebenarnya apa sih Teman Pro 2? Jadi lagu ini tuh sebenarnya menceritakan tentang sebuah perpisahan yang sangat menyakitkan gitu ya dalam suatu hubungan asmara. Dan melalui lirik-liriknya yang puitis itu, Fajar Nur sebenarnya menyampaikan sebuah makna yang lumayan dalam gitu ya buat kalian Teman Pro 2, bahwa terkadang suatu hubungan itu harus kandas bukan karena rasa cinta di antara kedua belah pihak yang sudah hilang, melainkan karena sudah terlalu banyak luka yang tertinggal dan tidak bisa disembuhkan lagi. Karya yang syahdu ini Teman Pro 2 ternyata memang merupakan salah satu track gitu ya, yang seperti yang udah saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu lagu yang udah masuk di album terbarunya yang bertajuk Sementara Selamanya. Dan secara keseluruhan, album tersebut memang menyoroti siklus perjalanan cinta yang realistis, mulai dari indahnya fase jatuh cinta, munculnya konflik-konflik gitu, hingga akhirnya harus berpisah. Nah, lagu 8 ini secara khusus ditaruh untuk mewakili fase patah hati sekaligus fase penerimaan alias acceptance Teman Pro 2, sebuah fase di mana seseorang akhirnya harus berani dan ikhlas merelakan hubungan terakhir, berakhir gitu, demi kebaikan mental dan perdamaian atau kedamaian diri masing-masing. Nah, ini Teman Pro 2, lagu ini tuh sebenarnya kayaknya sengaja diciptakan buat menampar kita-kita nih yang sering bertahan dalam hubungan yang toksik dengan alasan, tapi kan saya sayang banget sama dia. Ingat Teman Pro 2, sayang itu gak selamanya harus mempertahankan. Kadang bentuk kasih sayang tertinggi adalah melepaskan dia pergi sebelum kalian berdua makin hancur gitu di dalam hubungan itu. Nah, hubungan itu dibangun buat jadi tempat pulang yang nyaman, bukan jadi medan perang yang penuh luka batin sehari-hari Teman Pro 2. Jadi buat kalian yang mungkin malam hari ini lagi belajar ikhlas gitu ya, lagu ini benar-benar diciptakan khusus buat menemani proses healing kalian Teman Pro 2. Kita tinggalin Fajar Nur Teman Pro 2. Saya punya informasi menarik lainnya di malam hari ini, tentunya langsung saya bagiin ke ruang dengar kamu di jam 9.36 menit waktu Indonesia Tengah ini Teman Pro 2. Mungkin buat kalian yang suka banget sama Avatar Teman Pro 2, serial yang udah lama kalian nantikan yaitu Avatar The Last Airbender Season 2 versi live actionnya Teman Pro 2 akhirnya udah resmi tayang di Netflix. Nah, salah satu detail krusial yang langsung berhasil mencuri perhatian banyak orang dan ini bikin merinding berjamaah gitu ya, adalah hadirnya kembali opening 4 elemen ikonik yang diadaptasi langsung dari serial animasinya Teman Pro 2. Jadi yang sering nonton Avatar gitu ya, versi kartunnya zaman kecil dulu, nah itu masuk tuh yang opening iconic yang air api dan segala macam itulah Teman Pro 2. Jadi mungkin buat kalian semua anak muda Kota Palu yang masa kecilnya nih sering nongkrong depan TV gitu ya buat mengikuti petualangan Aang, pasti opening ini udah familiar dan melekat juga nih di kepala kalian Teman Pro 2. Empat elemen legendaris yaitu air, tanah, api, dan udara kembali diperkenalkan akan lihat visual memukau yang terinspirasi kuat dari versi orisinilnya, lengkap dengan narasi pembuka yang selama ini memang membekas di ingatan kita semua Teman Pro 2. Jadi perlu kalian tahu juga nih, di versi animasinya dulu, opening ini sebenarnya bukan sekedar pengantar episode biasa. Dalam waktu kurang dari 1 menit saja, penonton langsung disuguhkan pengalaman 4 bangsa. Konflik besar yang dimulai dari negara api, hingga kemunculan Aang sebagai avatar ini yang diharapkan bisa mengembalikan keseimbangan dunia. Bahkan kalimat legendaris, "Then everything changed when the Fire Nation attack," langsung sukses menjadi salah satu dialog paling ikonik sepanjang masa dari serial tersebut Teman Pro 2. Jadi hadirnya season 2 ini benar-benar juga menjadi angin segar juga nih buat kita yang butuh tontonan seru buat maraton di akhir pekan besok Teman Pro 2. Tapi juga buat kamu yang nonton bareng gitu ya, ini juga cocok gitu untuk dinonton di besok di weekend gitu Teman Pro 2. Jadi jangan sampai pas dengar dialog "everything changed when the Fire Nation attack" ini, kamu malah ikutan curhat kalau hubungan kamu juga berubah sejak orang ketiga menyerang. Waduh, sakit gitu ya. Itu namanya bukan negara api yang menyerang Teman Pro 2, tapi emang kaliannya aja yang lagi apes kena tikung Teman Pro 2. Jadi mending kita fokus nonton aksi bending elemen yang keren-keren aja gitu Teman Pro 2. Oke, kita kesana dulu by Hindia.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya dek, benar.
0: Iya Ma, bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu bukan hanya sih, olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
6: Okay.
5: Kita nggak bisa olahraga secara
6: maksimal.
5: Intinya tidur yang cukup dulu tidur setelah itu.
6: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya.
7: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga, disalahartikan.
6: Salahartikan ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
7: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
6: Berlebihan ya, oke.
7: Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi seperti itu.
5: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya, kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
6: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
5: berlebihan
6: itu baru masalah, gitu. Bisa resepkan obat untuk cepat tidur ya.
5: Betul. Nah satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya. Padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
6: masalahnya
5: yang,
6: di
5: itu yang bikin kecanduan, tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber jadi
6: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
5: Betul.
6: Gitu. Mungkin lebih ke mindset juga.
7: Mindset.
6: Oke. Okay. CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres.
7: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin kayak sering membanding-bandingkan.
6: Betul.
7: Sosial lebih dari dia dan gitu. Jadi cenderung memaksakan dan stres.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Setelah tadi kita udah dibuat nostalgia bareng sama petualangan epik pengendali elemen dunia Avatar tahun 2002. Sekarang kita balik lagi ke dunia nyata gitu ya. Dari dunia Avatar kita ke dunia nyata dulu. Khususnya buat kamu juga para fresh graduate atau para pemburu cuan tambahan gitu ya. Yang lagi sekarang tuh lagi pusing mikirin pengalaman kerja. Tenang, malam hari ini saya bawa satu kabar gembira dan juga super fresh gitu ya teman bro 2. Jadi pemerintah RI melalui Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM bakal kembali membuka program magang nasional batch 4 atau batch keempat teman bro 2. Mulai tanggal 4 Juli nanti, mengutip laporan resmi, program masif ini ditargetkan mampu menjangkau hingga 150.000 peserta sepanjang tahun 2026 ini melalui 3 gelombang pendaftaran yang disediakan teman-teman Pro 2. Jadi menurut penjelasan dari PLT Deputi Bidang Kementerian dan Hubungan Media BAKOM RI, Kurnia Ramadana, untuk gelombang pertama yang bakal dimulai bulan Juli 2026 ini ditargetkan bisa menampung sekitar 50.000 peserta. Dan gak tanggung-tanggung teman-teman Pro 2, program keren ini melibatkan sebanyak 8.056 mitra penyelenggara yang terdiri dari 5.168 perusahaan swasta serta 2.888 satuan kerja kementerian dan lembaga pemerintah, yang tentunya jumlahnya dipastikan bakal terus bertambah dari batch ke batch teman Pro 2. Terus gimana caranya buat ikutan nih teman Pro 2 yang kalian yang bertanya-tanya gitu ya. Nah, ini Kak Kurnia menjelaskan kalau proses pendaftarannya gampang banget teman Pro 2. Kamu tinggal melamar melalui platform resmi bernama Magang Hub. Di sana kamu bisa memilih maksimal 2 posisi yang paling sesuai dengan minat maupun keahlian yang kamu punya teman Pro 2. Jadi juga buat kamu yang nantinya dinyatakan lolos seleksi teman Pro 2, kamu bakal menjalani program magang seru selama 6 bulan penuh teman Pro 2. Eits, benefitnya juga gak main-main teman Pro 2. Selama masa magang 6 bulan itu, seluruh peserta bakal menerima uang saku yang

mulai kritis di akhir bulan. Daripada malam Jumat gini kalian cuma bisa meratapi nasib di dalam kamar sambil ngitungin sisa saldo ATM yang pas-pasan, teman bro dua. Mending dari sekarang kamu buka laptop, rapihin CV, dan ya siap-siap buat ikutan daftar di platform magang Hub tanggal 4 Juli nanti, karena udah gak lama teman bro dua. Udah akhir bulan nih teman bro dua, 26 Juni 2026, harusnya ada berapa hari lagi nih, 8 hari lagi, hampir semingguan lebih lagi teman bro dua kalian udah bisa daftar gitu ya di magang Hub. Siapa tahu kan rezeki masa depan kamu berawal dari sini gitu teman pro 2. Biar kalau nongkrong di kafe gak cuma memesan es teh poci aja teman pro 2 kalian bisa pesan makanan yang kalian suka dan minuman-minuman yang kalian suka teman pro 2. Langsung aja digaskan di tanggal 4 Juli nanti di magang Hub teman pro 2. Di searching ada informasi-informasi terbarunya, dan mungkin juga bisa dicek-cek aja di website rri.co.id.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Mas, ini mas, baksonya mas.
7: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
8: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
7: Emang kenapa mangkok kamu leh?
8: Saya mau yang itu.
7: Apa bedanya mangkok saya ini?
8: Ada gambar ayamnya.
7: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
8: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
7: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
8: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
7: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
9: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Lagu Cinta Teman Pro 2 by Afgan Isyana Saraswati featuring Randy Pandugo. Teman Pro 2, lagu ini sepertinya lagu yang udah lama tapi di-recycle kembali sama Randy Pandugo, Afgan dan juga Isyana Saraswati, Teman Pro 2. Tapi malam hari ini saya tidak lagi ingin mengajak kalian untuk membahas soal cinta-cinta. Kayak rasanya berat gitu ya untuk membahas soal percintaan di malam hari ini, Teman Pro 2. Dan juga mau menyapa kembali selamat malam buat semuanya gitu yang lagi dengerin saya di aplikasi RR Digital maupun di Pro 2 FM Palu gitu ya. Barengan sama Yuk Maulana masih di program kesayangan kita semua Jaga Malam yang tentunya bakal menemani kalian sampai jam 12 malam nanti waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2. Gimana hari ini, masih aman atau mungkin lagi-lagi kepala kamu rame banget padahal jam dinding udah nunjukin ya angka yang udah enggak santai lagi, Teman Pro 2. It's okay, tarik nafas dalam-dalam dulu, inhale exhale, Teman Pro 2. Lepasin semua beban yang kamu bawa dari pagi tadi. Kamu udah bertahan sampai jam segini dan that's more than enough, proud of you, Teman Pro 2. Ya, udah sampai di jam segini harusnya kalian udah hebat gitu ya, apalagi membawa beban dari Senin sampai ketemu Jumat lagi. Besok udah Sabtu, Teman Pro 2. Saatnya kita bertepuk tangan untuk diri kita sendiri karena udah mampu bertahan seminggu penuh, Teman Pro 2. Dan malam hari ini, Teman Pro 2, saya pengen mengajak kalian semua untuk ya membahas sesuatu yang lumayan sering nih lewat di timeline saya, Teman Pro 2, belakangan ini. Dan jujur, ini tuh lumayan gong juga nih di hati saya, Teman Pro 2. Mungkin juga bisa jadi gong di hati kalian semua juga nih, Teman Pro 2. Kalian coba ingat-ingat dulu deh, Teman Pro 2, seberapa sering kalian melihat infografis di Instagram atau mungkin di Twitter yang membahas soal arti ambisi, Teman Pro 2. Ada satu tulisan yang bunyinya pas banget di hati, Teman Pro 2. Bunyinya gini, mungkin kita salah memahami arti ambisi selama ini karena ada yang namanya quiet ambition, Teman Pro 2. Coba kalian resapi kata-kata itu, quiet ambition, ini adalah ambisi yang sunyi. Buat kalian mungkin yang sekarang lagi rebahan, lagi nyetir di jalan, kita mau breakdown pelan-pelan dulu, Teman Pro 2, sambil menemani aktivitas kalian di malam hari ini. Selama ini, Teman Pro 2, dari kita kecil, dari zaman sekolah, kita tuh kayak didoktrin kalau yang namanya sukses itu jalurnya cuma satu arah. Ke atas, Teman Pro 2, naik-naik dan terus naik. Kamu harus jadi juara kelas, masuk ke kampus top tier, dapat kerjaan di perusahaan korporat raksasa, terus secepat mungkin deh kalau bisa kalian naik jabatan gitu. Bertahun-tahun yang namanya ambisi itu bentuknya monoton banget, Teman Pro 2. Pengen cepat naik jabatan, lembur terus-terusan sampai tipes dan bangga nih kalau jadi orang yang paling sibuk di tongkrongan. Iya apa iya, Teman Pro 2? Tiap kali ditanya kabar, jawabannya aduh sibuk nih, aduh gak ketemu nih di jadwalnya, hektik nih, Teman Pro 2. Seolah-olah kesibukan itu adalah sebuah medali penghargaan gitu yang dikalungkan di leher dan di kepala kamu, Teman Pro 2. Tapi jujur deh, capek gak sih, Teman Pro 2? Karena Gen Z sekarang tuh kayaknya lagi di fase collective burnout, Teman Pro 2. Kita melihat generasi di atas kita kerja keras sebagai kuda sampai jompo, Teman Pro 2. Tapi pas nyampe atas mereka malah kena mental breakdown. Makanya belakangan ini muncul pergeseran tren yang menarik banget buat anak muda, Teman Pro 2. Anak muda zaman sekarang tuh udah mulai questioning semuanya, Teman Pro 2. Is it really worth it? Apakah mengorbankan jam tidur, kesehatan mental, dan waktu berharga cuma demi validasi gelar di kartu nama itu sepadan? Nah, fenomena inilah yang akhirnya disebut quiet ambition, Teman Pro 2. Bukan berarti sebenarnya kita malas ya, bukan berarti kita give up sama hidup, tapi kita lagi mencoba untuk mendefinisikan ulang apa itu kesuksesan versi kita sendiri. Bukan versi ekspektasi orang tua, apalagi versi tetangga. Sangat-sangat tidak mungkin ya, Teman Pro 2. Sebelum kita bahas lebih dalam gimana caranya survive di tengah gempuran hustle culture ini tanpa kehilangan arah, Teman Pro 2, yuk relax dulu sejenak, Teman Pro 2. Anggap aja ini segmen sebagai ruang aman kamu buat menurunkan ego dan mengistirahatkan pikiran kamu. So stay tune, Teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi di Jaga Malam di segmen selanjutnya, tentunya setelah lagu-lagu berikut yang bakal saya puterin ke ruang dengar kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Balik lagi teman Pro 2 di Night Talk bareng sama Iyak Maulana yang tentunya menemani malam kamu yang syahdu, dan kita masih membahas soal Quiet Ambition yang benar-benar nih malam hari ini membuka mata kita banget nih teman Pro 2 ya. Mungkin ada sebagian orang terutama generasi di atas kita yang dengar istilah Quiet Ambition ini langsung mikir, ah dasar anak muda zaman sekarang lembek. Gak punya mental pejuang, dikit-dikit healing, dikit-dikit mental health, AIDS. Bentar dulu dong, jangan asal judge ya. Pemikiran kayak gitu tuh sebenarnya miss the point banget ya teman Pro 2. Ada satu kutipan yang bagus banget untuk menegaskan hal ini teman Pro 2. Sebenarnya bukan berarti gak punya ambisi ya, tapi orang-orang yang kayak gini tuh sebenarnya tetap pengen berkembang gitu, cuman gak lagi mau menukar kesehatan, waktu, dan hidupnya demi pekerjaan. Nah, this is the cure teman Pro 2. Inti masalahnya kita bukannya mau jadi pengangguran atau kerja asal-asalan ya, yang penting dapat duit gitu ya. Kita tetap pengen grow, kita tetap pengen level up dalam hal skill dan juga finansial teman Pro 2. Kita tetap pengen belajar banyak hal baru, tapi kita punya batasan yang tegas ya teman Pro 2. Atau istilah kerennya anak muda zaman sekarang tuh sebutnya dengan boundaries teman Pro 2. Kita udah pinter nih buat bikin kalkulasi yang rasional. Kita gak mau lagi nih menukar jam tidur yang berkualitas, momen makan malam sama keluarga, atau waktu buat me time akhir pekan cuma demi menyenangkan bos yang bahkan mungkin gak bakal ingat nama kita kalau kita resign besok pagi teman Pro 2. Ada kalimat tersarkas tapi nyata banget gitu ya yang sering lewat di media sosial. Lagian ini pada ngejar apa sih di dunia yang sementara ini? Sering dengar kan teman Pro 2, ini juga lumayan benar-benar sebuah reality check yang menampar kita semua nih di jam-jam kayak gini teman Pro 2. Anak muda sekarang tuh makin sadar kalau kerjaan itu cuman salah satu aspek dari kehidupan, bukan mengambil keseluruhan gitu ya kehidupan kita. Kita kerja buat hidup, bukan hidup buat kerja. Jadi kalau ada yang milih buat gak ngoyo, gak mau ngambil proyek tambahan yang bikin begadang semalaman, atau menolak nih tawaran promosi yang tanggung jawabnya gak ngotak tapi gajinya cuma naik tipis, itu bukan karena mereka malas, itu karena mereka sadar diri. Ini kayaknya kalau Gen Z sekarang lagi relate gitu ya dengan hal-hal yang kayak gini teman Bro 2. Jangankan mau minta naik jabatan, dikasih tugas tambahan aja dia gak mau gitu teman Bro 2 ya. Ya dia udah nyaman sama pekerjaannya yang gitu-gitu aja begitu. Sebenarnya bukan gak mau grow gitu ya, tapi nah itu tadi, akhirnya kan kalau naik jabatan kan kita tuh akhirnya nambah kerjaan, mengurangi waktu, porsi waktu kita bersama keluarga, teman, atau bahkan dengan diri kita sendiri gitu ya. Karena Gen Z sekarang lebih mementingkan waktunya untuk bisa setidaknya tidak dihabiskan keseluruhannya di tempat kerja gitu ya teman Pro 2. Karena itu tadi, karena mereka sadar diri, mereka lagi memprioritaskan warasnya pikiran mereka. Mereka memilih untuk berkembang secara internal, bukan cuma sekedar pamer pencapaian eksternal di media sosialnya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini lagi merasa bersalah gitu ya, karena ngerasa aduh kok gue gini-gini aja, kok teman saya sudah jadi manajer sementara saya masih di posisi ini, please stop membandingkan diri kamu teman Pro 2. Bisa jadi kamu memang lagi mempraktikkan quiet ambition ini demi menjaga kesehatan mental kamu untuk tetap intact teman Pro 2. Kamu hebat karena tahu kapan harus ngerem. Habis ini teman Pro 2 kita bakal dengerin mungkin curhatan atau suara hati dari teman-teman mungkin yang sekarang lagi dengerin saya mau bercurhat soal quiet ambition ini. Boleh di WhatsApp kita juga di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Siapa tahu mungkin kalian merasa relate banget sama hal ini teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, dengerin dulu track-track asyik saya berikut ini. Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

105 FM Radio Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Jaga malam teman Pro 2, tempatnya kita unpacking isi kepala sebelum tidur teman Pro 2. By the way, makasih juga buat kamu yang udah masih atau yang masih setia gitu ya, yang dengerin suara saya di jam-jam rawan overthinking ini teman Pro 2 ya. Kita lanjutin lagi obrolan kita teman Pro 2 dari topik kita yaitu quiet ambition. Ada sebuah kalimat yang benar-benar jadi representasi visual dari isi kepala sebagian besar dari kita gitu ya akhir-akhir ini teman Pro 2. Kalimatnya berbunyi, gak muluk-muluk pengen jadi manager, director, apalagi head. Seringnya quiet ambition ini terdengar, sekarang saya cuma mau kerja yang gak bikin stres setiap hari. Bayangin teman Pro 2. Di sisi lain kita tuh sering melihat orang-orang yang mukanya kayak ditempelin banyak banget sama beban pikiran teman Pro 2. Mulai dari urusan cicilan, pajak, krisis, pemasukan, kerjaan, pusing gitu ya liatnya teman Pro 2. Saya yakin banyak banget dari kalian yang dengerin saya malam hari ini yang langsung membatin gitu ya, ih itu saya banget lagi. Ya kan? Sekarang tuh impian anak muda udah bergeser. It's shifting teman Pro 2. Kalau dulu keren-kerenan jabatan, sekarang standar keren itu adalah saya punya waktu luang yang cukup, gaji yang masuk akal buat menopang gaya hidup saya, dan tentunya lingkungan kerja yang gak toksik. Titik itu aja, gak muluk-muluk pengen jadi pimpinan perusahaan yang tiap menit dapat telepon darurat, yang liburan pun laptopnya tetap kebuka di pinggir pantai gitu. Itu namanya bukan liburan ya, tapi pindah tempat kerja. Kita sadar ya teman Pro 2, kalau naik jabatan itu paket lengkap sama naiknya level stres, naiknya jam pekerjaan, dan berkurangnya waktu buat diri sendiri gitu ya. Dan buat sebagian orang trade off atau pertukaran itu udah gak menarik lagi teman Pro 2. Ada kepuasan tersendiri ketika kamu bisa pulang tenggo jam 4 sore atau jam 5 sore, terus bisa sepedaan sore, nonton serial favorit kamu tanpa kepikiran revisi, atau mungkin sekedar maskeran sambil dengerin musik gitu ya. Itu tuh sebuah kemewahan yang gak bisa dibeli pakai slip gaji seorang direktur yang kurang tidur gitu teman Pro 2. Banyak yang bilang Gen Z itu generasi yang main aman, tapi so far menurut saya teman Pro 2 ini bukan main aman ya, melainkan main pintar. Kita tahu kapasitas diri kita teman Pro 2. Kita tahu kalau stres kronis itu bisa memicu berbagai penyakit fisik maupun mental gitu ya. Jadi memilih pekerjaan yang stabil, yang ritmenya predictable, dan gak bikin kita deg-degan tiap kali ada notifikasi WhatsApp dari atasan apalagi ya, itu adalah sebuah bentuk self love yang paling nyata teman Pro 2. Jadi buat kamu yang saat ini posisinya mungkin staff biasa atau lagi merintis usaha kecil-kecilan, yang penting jalan, you are doing completely fine teman Pro 2. Kamu gak gagal gitu ya, cuman karena kamu gak seambisius orang lain di LinkedIn. Jalur sukses tiap orang tuh beda-beda wujudnya teman Pro 2. Dan ini adalah dua segmen terakhir. Nanti di segmen terakhir teman Pro 2 saya mau ngasih beberapa konklusi indah yang tentunya ini bisa bawa kamu untuk tidur, supaya besok pagi kamu bangun tidur dengan perasaan yang lebih ringan. Tapi sebelum itu teman Pro 2, saya punya satu lagu yang harus kamu dengerin gitu ya. Satu yang bikin tentunya ketika kamu denger lagu ini bikin hati kamu adem gitu ya teman Pro 2. Ada Billie Eilish dengan Birds of a Feather.

Gak kerasa banget teman Pro 2, udah sampailah kita di segmen terakhir dari Jaga Malam kali ini. Buat kamu yang matanya udah mulai berat, it's okay teman Pro 2, dengerin aja suara saya sambil merem ya. Karena kebersamaan kita masih sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. Kalian bisa rasain kasur kamu yang nyaman dan relaxin seluruh otot dan juga tubuh kamu teman Pro 2 ya. Sebagai penutup obrolan malam kita di hari ini teman Pro 2 tentang Quiet Ambition, saya pengen kamu dengerin baik-baik satu pesan penutup yang menembus banget kerulung jiwa. Asik, kerulung jiwa. Karena buat sebagian orang teman Pro 2, sukses itu bukan lagi soal naik setinggi mungkin, tapi punya hidup yang masih sempat dinikmati sambil menjalaninya. Udahlah, kayak kata Hindia teman Pro 2, karir ini tak ada artinya. Punya hidup yang masih sempat dinikmati sambil menjalaninya, coba deh kamu renungkan teman Pro 2 kalimat itu sebelum merem malam ini ya, sebelum tidur gitu ya teman Pro 2. Apa gunanya uang berlimpah di rekening kamu kalau kamu tidak pernah punya waktu buat menikmatinya? Apa gunanya rumah megah kalau kamu cuma numpang tidur beberapa jam doang karena sisa waktu kamu habis di jalan dan juga di tempat kerja kamu atau di kantor teman Pro 2 ya. Kesuksesan sejati itu bukan tentang seberapa tinggi posisi kamu di mata dunia, tetapi seberapa damai hati kamu pas kamu lagi sendirian di kamar kayak gini teman Pro 2. Sukses itu ketika kamu bangun pagi tanpa rasa cemas yang berlebihan teman Pro 2. Sukses itu ketika kamu bisa ketawa lepas bareng sama teman-teman kamu tanpa harus ngecek HP tiap 5 menit sekali, dan sukses itu ketika kamu bisa menyayangi diri kamu sendiri dengan segala keterbatasan yang kamu punya. Jadi buat semua teman Pro 2 yang dengerin saya malam hari ini teman Pro 2, take a deep breath teman Pro 2, mulai besok yuk kita kurang-kurangin sifat yang suka membanding-bandingkan diri sama pencapaian orang lain di media sosial, kurang-kurangin kebiasaan mengorbankan waktu istirahat demi validasi yang semu. Gak apa-apa banget buat punya quiet ambition teman Pro 2, gak apa-apa juga buat hidup santai, tumbuh pelan-pelan, yang penting kamu bahagia dan juga waras. Hidup ini cuma sekali, sayang banget kalau kamu habiskan cuma buat stres, nyari duit sampai lupa caranya bahagia teman Pro 2. Thank you buat kalian semua yang udah dengerin saya dan menemani saya malam hari ini dari segmen pertama tadi sampai akhir, dari jam 7 sampai di jam 11 ini teman Pro 2 hampir. Semoga beralian kita malam hari ini bisa jadi pelukan hangat buat jiwa kamu yang lagi lelah, dan bisa bikin tidur kamu malam hari ini jauh lebih nyenyak dan juga berkualitas tentunya teman Pro 2 ya. Akhir kata saya Iyek Maulana pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat malam, dan setelah ini bakal ada jazz music yang bakal menemani waktu beristirahat dan bersantai kamu teman Pro 2. Jangan lupa matikan lampu kamar kamu, lepasin semua beban pikiran kamu, and have a sweet dream teman Pro 2. Akhir segmen ini saya punya satu single terbaru dari Roni Parulian teman Pro 2, dengan judul singlenya adalah Walls Akhir Zaman. Besok kayaknya kita bahas cocok nih ya, membahas satu single terbaru dari Roni ini ya teman Pro 2. Ini dia, Walls Akhir Zaman.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Sepi tanpa di sini.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Jumat 26 Juni 2026, melalui pemancar FM 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Wasnu Impro 2. Impro 2.
1: Teman Pro 2, 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama Samelia. Teman Pro 2 Kementerian Agama akan menghadirkan Musabakah Tilawah Quran Tingkat Nasional 2026 yang lebih inklusif, yaitu dengan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas sensorik untuk berpartisipasi. Inisiatif tersebut mulai dirintis pada penyelenggaraan MTQ tahun ini di Semarang, Jawa Tengah. Persiapan yang lebih matang akan dilakukan untuk pelaksanaan MTQ Nasional 2026. Berita selanjutnya, teman Pro 2, Raja Wali Indonesia secara resmi mengumumkan Guns N' Roses tampil di Indonesia pada Sabtu 21 November 2026 mendatang. Grup band rock legendaris asal Amerika Serikat itu kembali menyambangi Indonesia usai konser terakhirnya pada tahun 2018 lalu. Konser di Indonesia menjadi bagian dari rangkaian tur dunia Guns N' Roses yang terus berlangsung setelah rangkaian konser pada tahun 2025. Berita terakhir, teman Pro 2, kepolisian New York dikabarkan telah bersiap menghadapi lonjakan penggemar menjelang pernikahan penyanyi Taylor Swift dengan bintang NFL Travis Kelce. Pernikahan yang diremolkan pada akan berlangsung pada 3 Juli 2026 di Madison Square Garden diperkirakan menarik ribuan penggemar, paparazi, dan masyarakat yang ingin menyaksikan momen tersebut. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Radio Republik of Indonesia.

2. Teman Pro 2, balik lagi di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng Melia di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita bakal asyik-asyikan bareng ya hari ini sampai nanti di pukul 11 ya teman Pro 2. Dan juga aku bakal kasih informasi seputar ini, 5 kebiasaan menguras energi mental. Wah. Ini aku bakal kasih tahu ke kalian di segmen selanjutnya ya teman Pro 2. Ini tentunya sangat-sangat penting karena ketika kita tiba-tiba merasa sangat lelah padahal tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Nah, pekerjaan mungkin berjalan seperti biasa ya, rutinitas tidak jauh beda, tapi entah kenapa pikiran kadang-kadang terasa penuh dan emosi tiba-tiba terkuras abis. Nah, itu kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu, penting banget kita untuk mengecek perakiraan cuaca hari ini ya di Kota Palu, karena ini weekend, hari Sabtu. Sebelum kita memulai liburan kita teman Pro 2, wajib banget untuk mengecek perakiraan cuaca, karena karena perakiraan cuaca itu bisa menentukan tempat wisata kita di mana. Kan gak mungkin kan kalau hujan kita wisatanya ke daerah-daerah sungai, kan gak mungkin ya. Demi keselamatan kita bersama ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Melia di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya?
1: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Podcast asik. Oke teman berdua, kita lanjut lagi ya teman berdua dengan perakiran cuaca hari ini di Kota Palu. Dan menurut BMKG nih teman berdua, Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, kemudian Tatanga itu berawan di suhu rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan hingga 96%. Untuk Taweli dan Ulu Jadi, kemudian ada Palu Utara juga, itu udaranya kabur teman berdua di suhu rata-rata 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapannya hingga 94%. Lanjut lagi untuk Mantikolore sendiri, dia cerah sendiri ya teman berdua di suhu rata-rata 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan sampai 96%. Seperti yang dilihat teman berdua di luar sangat-sangat cerah ya kalau di daerah Kartini. Emang sih ya udaranya agak-agak kabur gitu ya. Dan teman berdua kemarin sempat ada informasi juga di mana Paris itu mencatat suhu terpanas mereka di 40 derajat Celcius dan suhu panas tersebut memakan banyak korban teman berdua. Wah, udah kebayang ya sepanas apa di sana. Kalau kata orang-orang sih di sana itu panasnya yang benar-benar kering, gak ada lembab sama sekali. Kalau di Indonesia teman berdua untungnya itu panas tapi udaranya itu sangat-sangat lembab ya. Jadi gak terlalu panas-panas gimana gitu ya. Tapi tetap aja panas. Oke deh teman berdua, sebelum memulai aktivitas jangan lupa untuk sarapan dan juga memakai sunscreen ya. Itu sangat penting ya teman berdua. Dan selamat berlibur buat kamu yang mau pergi liburan hari ini teman berdua. Kita lanjut lagi dengan lagu dari Olivia Dean teman berdua. Kali ini kita bakal galau-galauan.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

2. Dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masuk di segmen informasi 5 kebiasaan yang menguras energi mental ya teman Pro 2. Dan yang pertama nih, terlalu sering memikirkan hal yang belum terjadi. Jadi udah overthinking duluan ya teman Pro 2. Dan ini ketika kita melakukan terus-menerus, kebiasaan ini dapat membuat otak bekerja tanpa henti. Jadi menurut penelitian dalam Journal of Anxiety Disorder ya teman Pro 2, overthinking itu dan kecenderungan mengkhawatirkan masa depan itu berkaitan dengan peningkatan stres dan kelelahan mental. Jadi ketika terlalu banyak energi digunakan untuk memikirkan bagaimana jika ya kamu kehilangan tenaga untuk menghadapi apa yang benar-benar terjadi saat ini teman Pro 2. Jadi belum terjadi udah kepikiran duluan. Dan memang sih ini sangat-sangat menguras energi ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu udah mulai overthinking, coba cari aktivitas lainnya ya, biar kamu gak kepikiran terus ya teman Pro 2. Dan kita bakal lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Spadas. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selanjutnya adalah sulit mengatakan tidak, teman Pro 2. Jadi ini salah satu faktor yang bisa menguras energi mental kita, teman Pro 2, di mana keinginan untuk membantu orang lain memang baik, namun ketika kita terus mengiyakan semua permintaan tanpa pertimbangan kapasitas diri, energi mental kita itu bisa terkuras abis. Jadi studi dalam Journal of Occupation Healthy Psychology, teman Pro 2, menunjukkan bahwa kesulitan menetapkan batasan pribadi berkaitan dengan meningkatnya resiko burnout, teman Pro 2. Jadi menjaga dirimu sendiri itu bukanlah tindakan yang egois, teman Pro 2, melainkan untuk tanggung jawab terhadap kesehatan mentalmu. Jadi mulai sekarang berani mengatakan tidak kalau kamu memang benar-benar gak siap gitu melakukannya, ya teman Pro 2. Jangan diiyakan dulu terus menyesal kemudian, jangan ya teman Pro 2. Mending tolak memang di awal daripada nanti kita malah jadi nambah pikiran gitu, kayak kenapa ya aku yain ya tadi, padahal kan aku gak bisa ya. Jangan ya teman Pro 2, jangan merasa selalu gak enakan, oke? Okay?

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Juara 2.
1: Yang selanjutnya lagi, teman Pro 2 terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, di mana media sosial itu membuat kita lebih mudah melihat pencapaian, hubungan atau gaya hidup orang lain. Tanpa disadari, teman Pro 2 kita itu mulai membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Jadi menurut penelitian dalam Computers in Human Behavior, kebiasaan melakukan perbandingan sosial secara berlebihan dapat menurunkan kepuasan hidup dan meningkatkan tekanan psikologis pada setiap orang memiliki titik awal dan tantangannya yang berbeda-beda. Nah, teman Pro 2, mungkin yang kita lihat di sosial media itu adalah bagian senang-senangnya aja ya. Kan siapa ya yang mau post kesedihan, ya kan? Jadi yang kita lihat itu adalah senang-senangnya mereka aja. Susah-susahnya kan kita enggak lihat, teman Pro 2. Jadi kita enggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain karena pencapaian atau hubungan atau gaya hidup yang mereka dapatkan ya, teman Pro 2. Karena setiap manusia juga punya masanya masing-masing ya. Jadi mungkin saat ini kita belum sukses, kan kita enggak tahu di kemudian hari kita bakal sukses seperti mereka juga. Jadi semua ada waktunya. Entah bagaimana caranya kita mencapai waktu tersebut, kita harus berusaha juga ya, teman Pro 2. Jangan main ke Gunung Kawi. Gak boleh ya.

0: Akan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Harga kemeja ini Rp210.000, kacamata ini Rp75.000, kalau tas keren ini hanya Rp500.000.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Pro 2.
1: Halo teman Pro 2, buat kamu yang suka banget nih dengerin siaran radio, RRI hadir dengan aplikasi RRI Digital. Dengan aplikasi ini teman Pro 2, kamu bisa dengerin semua saluran RRI kapan aja, di mana aja, tanpa ribet. Mulai dari siaran langsung, konten multimedia, sampai berita terbaru, dan semuanya bisa kamu nikmatin langsung di genggaman tangan. RRI Digital punya tampilan yang super mudah dipakai, dan pastinya teman Pro 2, fitur-fitur keren yang bikin pengalaman dengerin kamu makin seru. Dan juga buat kamu yang sering bepergian dan tinggal di tempat yang susah dapat sinyal radio, RRI Digital adalah solusi terbaik ya buat teman Pro 2, tetap terhubung dengan dunia hiburan dan informasi kapanpun dan dimanapun. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, ayo langsung unduh aplikasi RRI Digital di Android, dan buat kamu pengguna iOS bisa menggunakan website RRI Digital ya. Dan juga nikmatin pengalaman baru kamu dengerin RRI yang pastinya lebih praktis dan menyenangkan.

0: kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Produa juga
2: ya,
1: buat
2: kita ya.
3: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba, juga tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau bagi tips kunci hidup bahagia. Dimana yang pertama, jangan tinggalkan Tuhan. Selalu libatkan Tuhanmu dalam segala urusan. Kemudian bersyukur, jangan banyak nuntut sama Tuhan. Dan jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain ya, teman Pro 2. Dan yang ketiga, teman Pro 2, jangan jahat. Jangan jadi orang jahat dalam hal ucapan atau juga perilaku. Kemudian percaya dengan diri sendiri. Percaya dengan diri sendiri itu kalau kita bisa ya. Dan sebenarnya ini harus sih teman Pro 2, karena kalau kita gak percaya sama diri kita sendiri, gimana orang lain ya yang mau percaya sama kita. Kemudian banyak berbuat baik. Dan menjadi baik itu bisa dilakukan dengan banyak hal ya, tidak harus dengan uang. Oke, teman Pro 2, berbuat baik itu gratis. Oke, itu dia 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ya teman Pro 2, kunci hidup bahagia.